0: phone call dong.
1: Ha? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call. Fox Uncle. Kadang-kadang ada orang ya pelit berbalut hemat. Nah, fungsinya jadi di phone call pagi hari ini nih, kita bakal bahas ya tentang bedanya pelit versus hemat. Nah, kalau versi Foxian, pelit dan hematnya apa sih? Kalau Grace ya, kadang-kadang suka pelit, tapi dengan alibi hemat gitu kan. Misalnya kayak untuk membeli sesuatu gitu. Terus kita bilang, oh lagi hemat ya, atau mungkin mentraktir teman. Oh, kita lagi hemat nih, padahal sebenarnya emang pelit aja bawaannya. Itu udah bawaan lahir, genetik ya kan. Jadi kalau Foxian boleh dong gabungan di WhatsApp di 087878x1002. Bedanya pelit sama hemat itu apa sih? Emang agak-agak tipis ya, cuman in this economic Foxian, kita memang harus benar-benar hemat ya sampai menuju ke pelit gitu. Karena segala sesuatunya mahal ya, dengan gaji mungkin gak bisa mengcover semuanya. Jadi harus benar-benar kalau misalnya mau membeli sesuatu, atau mungkin juga yang biasanya kita foya-foya, dan sekarang itu kita harus mikir banget untuk spend money, untuk membeli hal-hal yang gak penting, bener gak sih? Tapi kalau Grace ya disuruh pelit atau juga hemat untuk masalah makanan, wah itu susah banget sumpah Foxian. Pokoknya gajinya habis buat apa? Buat cemilan, buat makanan. Makanya asetnya berupa kotoran usus gitu. Gak ada aset yang lain. Nah Foxian, ditungguin sekali lagi joinannya di WhatsApp di 087878x1002 atau juga di aplikasinya ya. Boleh langsung di live chatnya aja, sudah rame banget yang joinan. Terima kasih. Grace mau sapa-sapa dulu sebelumnya kakak Oka Maila. Nah, selamat pagi, katanya makan mie instan pas hujan pakai cabai rawit yang banyak, bisa sekali masak 4 bungkus sendirian. Hah? Serius? 4 bungkus? Kalau Gris biasanya 2 loh, terus telurnya juga 2, sama sayur hijau yang banyak, cabai rawit yang banyak. Tapi gak tahu akhir-akhir ini kalau makan mie instan langsung kayak perutnya langsung kumat nih ya, asam lambungnya ya. Udah gitu kakak Vinky Mancunian juga mau sapa nih, katanya kebiasaan saya bangun tengah malam kalau King MU main. Waduh, Glory Glory United ya. Kakak Vinky Mancunian. Gak apa-apa sih, pokoknya inget aja kata Bang Roma, kalau gak ada artinya jangan begadang. Tapi kalau memang buat nonton King MU, itu wajib banget bangun tengah malam ya. Oke, Foxian ditungguin sekali lagi joinannya sampai di jam 10 nanti. Dan kita bakal telepon narasumber untuk ngobrol-ngobrol apa sih sebenarnya bedanya pelit sama hemat. Jadi jangan kemana-mana.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan. Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanya-sanya Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Fox.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari Dudi Oris, Laksana Surgaku. Deg-degan banget gak sih baca live chatnya dari kakak Oka Mailana? Serasa dilamar. Katanya tawamu mengalihkan mataku Kak Gris. Dengar ketawanya kakak, bisa auto gak lihat lagi kalau kakak udah bersama anak mertua. Nah loh. Semangat siarannya ya, gak seru nih kalau gak bareng sama Kak Adrian. Thank you banyak ya Kak Oka ya. Selalu stay tune dan setia barengan sama Fox Radio Bali. Gak apa-apa lah, kali ini kasih Grisnya menarik napas lega, menikmati pagi-pagi ya dengan udara yang benar-benar cerah, matahari yang menyinari bumi gitu kan. Tanpa rasa emosi, tanpa rasa gedek. By the way Foxian, berapa orang sih yang kalau misalnya bangun tidur pagi-pagi langsung meluk pasangannya? Hayo ngaku. Kira-kira lebih meluk pasangan atau lebih meluk handphone nih enaknya nih ya. Coba deh sekarang biasain setiap bangun tidur atau mungkin juga sebelum aktivitas peluk pasangannya Foxian. Karena nih ya ada studi dari Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University di tahun 2015 kemarin ya. Itu menunjukkan bahwa pelukan bukan hanya bentuk kasih sayang, tetapi juga membantu melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Kembali dan ini sudah diteliti terhadap 404 orang dewasa yang menemukan bahwa mereka yang lebih sering dipeluk itu memiliki resiko lebih rendah terkena flu dan jika sakit gejalanya cenderung lebih ringan nih. Nah kan, pelukan juga bisa membantu menurunkan stres dan membuat sistem imun bekerja lebih optimal. Gimana-gimana Foxian, mau meluk? Tapi ingat ya, peluknya pasangan sendiri, jangan pasangan orang, bahaya.

0: phone call dong.
1: Hah? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call.
2: Fox Uncle. Uncle.
1: Yuhu. Sebelum kita nelfon narasumber dan juga ngobrol-ngobrol langsung mengenai pelit versus terima kasih Yuka, gampang banget ke distrik kalau udah lihat makanan. Pelit versus hemat gitu kan. Nih mau bacain dulu VCS yang nyangkut punya kakak Agus Hidus Rudi. Selamat pagi. Katanya gini nih, kalau VCS-nya ya kebiasaan yang jelek yang pengen diubah itu jongkok di toilet lama padahal udah selesai. Nah ini kakak bawa handphone gak ke kamar mandi? Kalau kakak bawa handphone asli gak bakal kelar-kelar. Masuk pagi, keluar malam. Tapi iya kan bener kan, karena gak kerasa scroll sosial media gitu. Udah gitu katanya kalau pelit nih, menurutnya kakak Agusinus ya, kalau pelit itu tidak mau berbagi. Sedangkan kalau hemat itu seperlunya aja. Kalau misalnya hemat jadi makan 80% dari kenyang, kemudian ke pasar jalan kaki kalau deket gitu kan. Nah ini juga mungkin sebagian orang bilangnya pelit kan. Jadi emang agak-agak beda tipis ya. Kalau kata Cemboiz, pelit dan hemat itu bedanya ada di pola pikir dan dampaknya ke orang lain. Jadi kalau hemat itu tahu kapan kita harus keluar uang. Nah kalau pelit itu susah keluarin duit. Oh iya lagi misalnya lagi makan bareng sama temen-temen gitu kan, terus giliran pas mau bayar, kita ngeluarin dompet sih emang, kita ngeluarin dompet, tapi buat ngeluarin uangnya susah banget, kayak pura-pura nyangkut atau pura-pura apa gitu gak sih? Yaudah kita mendingan ngobrol aja langsung sama narasumber kita pagi hari ini, kakak Lolita Setiawati, CFP Riva, jadi financial planner yang stay-nya di Jakarta nih. Halo, selamat pagi. Oh belum diangkat, halo selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kakak Loli.
3: Selamat pagi.
1: Panggilnya
3: Kak Grace.
1: Panggilnya Kakak Loli, Kakak Lita, Kakak Set.
3: Kak Loli
1: ya.
3: Kak Loli aja.
1: Oke. Okay. Iya. Kak Loli, kita lagi ngobrolin yang namanya iya. Pelit dan juga hemat gitu kan.
3: Oke.
1: Okay. Beda tipis ya Kak ya.
3: Beda tipis, betul.
1: Nah kalau misalnya nih kita makan di restoran gitu, atau mungkin juga untuk makan nih kita dibudgetin banget gitu, itu lebih ke pelit apa hemat sih Kak?
3: Iya. Sebenarnya budgeting atau perhitungan itu gak termasuk pelit sih. Kita kan memang harus perhitungan ya gak sih?
1: Oh gitu.
3: Kan nyari duit susah. Iya, kerja susah kan.
1: Okay.
3: Apalagi zaman now gitu ya, indeks ekonomi. Ya kita harus perhitungan lah ya. Ini kalau saya bilangnya perhitungan ya, pelit ya.
1: Oke, okay. Berarti kalau misalnya perhitungan itu beda sama pelit. Nah kalau pelit itu kategorinya kayak gimana nih Kak?
3: Pelit itu intinya kita itu menyiksa diri sendiri atau menyiksa orang lain gitulah intinya.
1: Oh, misalnya kita ada pinjaman tapi kita nggak mau bayar, padahal kita punya uang, itu lebih ke pelit ya?
3: Iya, betul.
1: Okay.
3: Atau gini, kadang pelit ke diri sendiri juga bahaya loh Kak Grace.
1: Oh iya, contohnya.
3: Misalnya nih, iya, misalnya ada orang yang mungkin males keluar uang untuk bayar medical check up atau untuk servis kendaraan gitu misalnya ya.
1: Okay.
3: Nah karena dibiarin aja kendaraannya pelit gitu ya, nggak mau servis, ujung-ujungnya kendaraannya rusak, biayanya malah lebih mahal.
1: Oh.
3: Jadi efeknya kayak gitu.
1: Iya, benar-benar. Itu lebih ke pelit ya berarti ya.
3: Lebih ke pelit kalau seperti itu. Iya. Kalau hemat itu memang cenderung adalah orang yang begini, hemat artinya adalah kita mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang kurang penting, tapi tetap mengeluarkan uang untuk hal-hal yang kita anggap penting. Jadi kita punya daftar prioritas gitu Kak Grace.
1: Okay. Jadi misalnya kayak kita makan nih Kak, makan nasi goreng di restoran 50.000, sedangkan nasi goreng kaki lima 15.000 gitu. Ketika kita beli yang 15.000 itu kita berarti hemat, bukan pelit ya?
3: Iya, betul. Kira-kira seperti itu ya kasarnya.
1: Kurang lebih ya. Nah, kalau misalnya nih Kak, kita hemat nih, kita hidupnya hemat okay lah dengan makan kita budgeting, untuk pembelian baju dan lain sebagainya kita budgeting gitu. Itu bisa bikin kualitas hidup turun enggak sih, Kak?
3: Tergantung ya. Karena setiap orang tuh standarnya beda-beda Kak Gris. Nah, makanya kita tuh harus tahu standar hidup yang nyaman buat kita tuh seperti apa. Nyaman tanpa kualitas hidup kita berkurang. Ada orang yang mungkin harus beli makanan organik ya, bahan makanan serba organik, karena kalau tidak nanti dia alergi lah apalah misalnya gitu ya contohnya. Tapi ada yang mungkin bisa beli sayur apa aja, makanan apa aja, nggak usah organik tapi tetap sehat, nyaman. Nah itu standarnya kita tahu dulu. Okay. Barulah setelah itu kita baru bisa melakukan penghematan ya, sesuai dengan standar hidup kita. Jadi jangan sampai standarnya menurun. Misalnya orang ini memang mampu beli barang-barang organik gitu ya, bahan-bahan organik. Ya udah, berarti standar dia hemat adalah tetap beli bahan makanan organik. Tapi mungkin dia akan kurangin misalnya jalan-jalan ke mallnya, okay, atau belanja pakaian begitu.
1: Kepancing barang-barang diskon yang sebenarnya gak perlu gitu kan.
3: Betul sekali.
1: Kadang-kadang kan kita mumpung diskon nih, bulan depan belum tentu nih diskon lagi, udah beli aja deh. Padahal habis dibeli kita gak tahu buat apa gitu kan.
3: Iya, dan diskon itu ternyata setiap saat ada ya.
1: Iya, benar-benar, benar-benar.
3: Ada tanggal cantik.
1: Iya lagi.
3: Nanti kalau ada hari-hari, hari-hari khusus perayaan lah, apa Natal atau apapun diskon itu kan pasti ada diskon lagi.
1: Iya, malah bisa lebih murah lagi daripada yang kita beli ya.
3: Iya, akhirnya ujung-ujungnya nyesel ya.
1: Iya, biasa wanita banget kayak gitu ya. By the way, Kakak Loli nih, keadaan ekonomi sekarang kan boleh dibilang mungkin lagi kurang baik-baik aja ya, dengan naiknya bahan-bahan gitu kan, tapi UMR kita belum naik gitu. Nah, menurut Kakak nih, di dalam kondisi ekonomi kayak sekarang nih, lebih penting kita hidup hemat atau tetap menikmati hidup yang kalau motonya anak-anak zaman sekarang tuh hidup cuma sekali gitu.
3: Betul, justru karena hidup cuma sekali, kalau kita terlalu bergura-gura sekarang nanti bakal nyesel loh. Akhirnya pas di titik kita menyesal, kita jadi berpikir, jadi kemarin tuh kita ngapain, hidup cuma sekali, kok kita lewatin aja masa muda begitu aja tanpa berhemat.
1: Oke.
3: Banyak loh kejadian orang tua yang seperti itu.
1: Oh iya. Berarti ini ya kita harus harus ada saving money juga ya, Kak Loli ya.
3: Ya, hidup itu harus balance ya, sekarang sama nanti gitu. Tapi ya tergantung kemampuan ya, balik ke kemampuan kita juga. Nah, dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, ya memang banyak sekali sih yang harus kita lakukan ya. Gak cuma sekedar berhemat malah ya. Cuma sekedar berhemat, tapi juga harus mencari sumber pendapatan lain. Kalau di sini mungkin Foxian ada yang masih hanya punya satu sumber penghasilan. Itu saya sarankan, ada satulah tambahan walaupun mungkin gak signifikan ya. Atau gak bisa menyamai sumber penghasilan yang pertama. Tapi paling gak ada gitu. Jadi kita bisa lebih tenang.
1: Iya,
3: karena kondisi sekarang ini, ya kemungkinan kan akan ada inflasi ya, harga-harga pasti akan makin naik. Sekarang aja udah terasa ya, Kak Gris ya.
1: Iya. Nah, terus kalau misalnya kita menabung nih Kak, kita menabung dengan per bulan, itu gimana nanti terkait dengan inflasinya Kak? Sekarang kita udah hemat-hemat nih buat nabung, biar bisa nabung gitu kan. Nah, ternyata 10 tahun ke depan hasil tabungan kita tuh kena inflasi tuh. Ada solusi nggak Kak? Mungkin nggak?
3: Iya betul memang. Jadi kalau kita hanya menyimpan uang di balik bantal gitu ya istilahnya, pasti akan tergerus inflasi. Bahkan kalaupun kita investasi, nggak semua produk investasi memberikan imbal hasil yang bisa nyalip inflasi gitu Kak Gris. Iya, ini memang harus pintar-pintar memilih ya, memilih instrumen investasi. Untuk Foxian yang masih muda sih, menurut saya ya, kenapa enggak diberanikan aja untuk mulai investasi dari sekarang. Kadang tuh mikirnya pada, aduh gimana caranya, belajar dulu, akhirnya enggak mulai-mulai. Atau mungkin kan uang gajinya cuma UMR, bisa nyisihin berapa sih, paling cuma 20 ribu, 30 ribu, ngapain investasi, abisin aja lah. Ya mungkin ada yang berpikir begitu. Padahal zaman sekarang kan investasi bisa mulai dari 10 ribu ya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak segera mulai.
1: Iya Kak, investasi bisa dimulai dari 10 ribu gitu berarti. Maksudnya di apa namanya?
3: Bisa banget.
1: Dicicil berarti ya tiap bulan ya. Nah kalau menurut Kakak sendiri, gimana sih caranya kita bisa investasi atau mungkin nabung biar nggak kehilangan momen Kak, menikmati hidup juga? Berapa persen mungkin dari penghasilan untuk ditabung kalau dari baiknya gitu?
3: Nah ini kalau untuk generasi Z terutama nih ya, banyak yang suka nanya kayak gitu tuh Kak Gris. Terus mereka juga tanya, porsi untuk self reward baiknya berapa persen ya?
1: Iya benar-benar. Benar.
3: Itu juga masuk ke priority mereka gitu kayaknya.
1: Itu berapa?
3: Jadi gini.
1: Tapi ada berarti persentasenya memang ada ya Kak ya?
3: Ya range presentasinya ada, tapi itu nggak baku ya Kak Gris ya. Jadi gini. Kalau prinsip yang biasanya saya kasih nih ya ke klien atau peserta kelas gitu, pastikan belanja untuk keinginan di situ termasuk self reward ya Kak Gris ya, itu tidak melebihi persentase yang diinvestasikan.
1: Okay. Berarti kalau
3: jadi misalnya bulan ini Kak Grace healing-healing dan belanja-belanja untuk keinginan 1 juta. Mm-hmm. Maka Kak Grace harus nih ya, wajib hukumnya untuk investasi sebanyak 1 juta juga.
1: Investasi atau ditabung juga boleh ya Kak ya, pokoknya disisihkan gitu ya.
3: Boleh, iya, disisihkan ya. Minimal segitu. Nah, itu jangan nunggu belanja dulu nanti sisanya baru ditabung, tapi dari awal tuh sudah ada target mau berapa persen nih yang harus saya tabung atau diinvestasikan.
1: Oke.
3: Okay. Begitu. Nah, tapi ini dia jebakan Batman-nya, salah satunya adalah begitu seseorang itu penghasilannya bertambah, dia nggak nambah porsi investasinya.
1: Iya lagi, malah nambah porsi jalan-jalannya.
3: Iya, karena ngerasa sekarang gajiku segini gitu kan ya. Oh bolehlah nambah lagi buat self reward. Oh boleh dong, senang-senang kan udah capek nih untuk bisa mencapai gaji sekian gitu.
1: Iya lagi.
3: Akhirnya yang ditambah adalah keinginan yang mungkin tadinya hanya ngopi di mana gitu, akhirnya sekarang kopinya di kafe yang mahal. Ajakan teman-teman yang tadinya cuma diiyain 2 minggu sekali, sekarang seminggu 2 kali diiyain misalnya gitu.
1: Awalnya mungkin cuma kayak, oh 2 bulan aja kok kita ngasih self reward, ternyata akhirnya panjang gitu ya.
3: Betul. Terus melupakan tadi persentase yang untuk investasinya nggak ditambah.
1: Berarti baiknya begitu kita gajian di awal tuh, sebelum kita kita pakai uang itu, kita buat budgeting dulu ya Kak ya. Jadi misalnya kayak untuk bayar kosan misalnya, kemudian makan per hari, kemudian kita lihat nih pengeluaran berapa, baru kita ini kan untuk investasinya gitu ya Kak ya.
3: Iya. Jadi caranya bikin budget itu, pertama kita harus tahu dulu berapa pengeluaran esensial kita setiap bulan. Yang esensial yang benar-benar penting ya, yang kalau nggak dibelanjakan gawat nih. Gitu.
1: Oke, misalnya listrik.
3: Jadi, di luar keinginan.
1: Kayak gitu ya. Kebutuhan dapur Kak, misalnya deterjen itu juga masuk ke esensial Kak.
3: Masuk.
1: Oke, iya.
3: Sebenarnya untuk cewek skincare yang basic juga esensial ya Kak.
1: Oh iya penting itu. Oke. Siap. Kakak Lolita, boleh gak sih dikasih satu tips ya untuk edukasi anak muda nih supaya bisa lebih hemat gitu kan? Karena anak-anak sekarang, Gen Z sekarang kan emang bener ya, kayak misalnya kayak ngopi 50 ribu, kayak Grace juga gitu sih selaku Gen Z.
3: Iya, gak apa-apa sih, boleh kan, kadang-kadang kita pengen dong nyobain yang 50 ribu. Ya boleh aja, gak masalah, asal gak sering-sering. Yang penting tuh sekarang kalau buat anak muda adalah mereka punya mindset keuangan yang sehat. Mindset keuangan sehat tuh gimana? Mindset keuangan sehat adalah di saat kita tuh sudah merasa nyaman dengan keuangan kita, yakin sama hidup kita saat ini dan juga masa depan ya. Kadang banyak nih yang gak yakin, aduh masa depanku nanti gimana gitu. Tapi kalau sudah mulai merasa yakin lah, oh sudah on progress nih ya, bertahap kita nambah terus investasi masa depan, dana darurat juga ideal, terus punya asuransi kesehatan, itu seharusnya kita sudah mulai terbentuk ya mindset keuangannya. Nah, membentuknya gimana? Dengan kebiasaan-kebiasaan tadi. Pertama, budget dulu, invest dulu, baru spending. Priority-nya dirubah, invest dulu baru spending. Gak apa-apa, boleh kok spending asal ada budgetnya.
1: Yang penting sudah masuk investasi juga ya.
3: Iya. Terus biar nggak dibilang pelit sama teman karena diajak nggak mau terus gitu kan.
1: Iya benar-benar.
3: Dibilang begitu dan kan jadi nggak bisa masuk ke circle-nya ya kalau dibilang pelit ya.
1: Betul.
3: Kita harus punya budget gitu. Budget buat healing sama teman-teman tuh sekian gitu sebulan. Nah, kalau kita spending dari situ, kita akan less guilty, kurang merasa bersalah gitu Kak Grace. Jadi merasa lebih nyaman kan jadinya kalau kayak gitu.
1: Benar. Okay.
3: Untuk misalnya ada teman-teman yang mau pinjam atau minta gitu ya, itu juga ada budgetnya. Jadi ngambilnya dari situ ya, pos dana sosial lah ya istilahnya.
1: Misalnya kondangan gitu kan, nggak mungkin kayak ngasihnya cuma berapa gitu. Jadi itu harus dimasukin juga ya.
3: Jadi kalau dari situ kita jadi merasa lebih bisa ikhlas lah ya, dan nggak mengganggu pos-pos yang lain.
1: Bener. Kadang-kadang misalnya nih, ternyata ada undangan, padahal uang tinggal 100 ribu buat makan 5 hari misalnya kan kayak gitu. Jadi akhirnya nggak sampai bisa akhir bulan gitu kan nggak?
3: Iya, betul.
1: Okay.
3: Dan hati-hati juga jangan FOMO ya, karena mudah sekali nih pada FOMO.
1: Iya lagi. Benar.
3: TikTok dijadikan standar, ya kan?
1: Iya, olahraga loh, olahraga ya. Kalau olahraga dulu kan gratis, Kak. Sekarang lari aja kita harus bayar 300 ribu gitu kan.
3: Iya, betul. Mungkin di Bali sekarang lagi rame pedal ya.
1: Iya, iya, pedal.
3: Banyak lapangan pedal di mana-mana. Aduh, kalau nggak nyobain kok rugi kayaknya gitu ya.
1: Iya, pedal, terus pelari culture tuh lagi ngehits banget di sini.
3: Betul.
1: Oke, siap. Kalau Li, misalnya nih ada Foxian yang pengen sharing lebih detail, bisa mungkin menghubungi kemana ya Kak Loli ya?
3: Bisa DM aja ke Instagram Lolita INC ya, Kak
1: Lolita
3: Gris.
1: INC, okay,
3: Lolita INC. Iya. Biasanya tuh saya sharing di seminar, kelas, training gitu ya. Tapi masih menerima klien pribadi sih, walaupun mungkin nggak banyak ya, dalam sebulan ada slotnya sendiri.
1: Oh, bisa online juga ya untuk sharingnya ya?
3: Oh, bisa banget.
1: Oke, siap-siap Kak Loli. Terima kasih banyak sharing-sharingnya hari
3: terima
1: ini.
3: Terima kasih juga.
1: Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat-sehat ya, bye-bye.
3: Sehat fisik, mental, dan finansial kayak
1: nah itu dia paling penting. Kalau finansial sehat, otomatis mentalnya sehat.
3: Iya, betul. Setuju.
1: Oke, thank you Kak Loli, bye-bye.
3: Thank you, bye-bye.
1: Ya, berarti Foxian ya, masa tua tuh harus dipikirin gitu kan. Jangan percaya sama quotes-quotes yang bilang kalau ya udahlah, jangan pernah mengkhawatirkan ke depannya. Semua sudah diatur. Jangan percaya Foxian. Kita harus ngatur dari sekarang. Harus hemat, harus investasi. Semangat ya.

0: Gising ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
3: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
4: A few moments later.
5: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
2: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
6: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan. Fox.

featuring One Republic, I Don't Wanna Wait. Iyalah, udah bikin janji, terus telat, akhirnya kita nungguin, males banget gak sih Foxian? Siapa yang suka tantrum gara-gara tiba-tiba janji dibatalin, atau mungkin juga udah nungguin orang gak datang-datang, ternyata telat, bilangnya udah berangkat, masih mandi padahal di rumah. Foxian nih, gimana hari ini? Lagi jalan-jalan kah mungkin sama orang-orang tersayang? Atau mungkin lagi mumet aja, mengurung diri, butuh yang namanya me time? Gris mau kasih tahu ya, Foxian ya. Kalau misalnya jalan-jalan barengan sama orang tersayang tuh bisa meningkatkan kebahagiaan hingga 200%. Gak tanggung-tanggung, gak dikit-dikit ya 200%. Pernah gak sih kayak ngerasa baru pulang liburan terus kayak jiwanya tuh kayak keisi full banget? Nah, ini ya, penelitian dari The Journal of Positive Psychology itu mengungkapkan kalau orang melakukan road trip bersama dengan orang tersayang bisa meningkatkan kebahagiaan hingga 200%. Karena saat berkendara menuju tempat yang belum pernah dikunjungin ya, otak kita melepaskan dopamin nih karena adanya unsur petualangan. Dan di saat yang sama, obrolan santai tanpa gangguan di dalam mobil atau mungkin juga di motor ya, sampai dipeluk dari belakang, itu bisa memicu hormon oksitosin yang mempererat ikatan emosional. Kombinasi pemandangan indah dan juga waktu berkualitas ini nih yang bisa menciptakan memori yang sangat membekas. Dan inilah alasan kenapa perjalanan jauh seringkali membuat hubungan terasa lebih solid dan juga suasana hati yang lebih stabil ya. Jadi kalau misalnya Foxian ngerasa jenuh banget akhir-akhir ini, deadline yang banyak, keuangan yang gak stabil gitu, mendingan jalan-jalan aja, ajak bareng sama orang-orang tersayang. Nah, jalan-jalannya kemana? Grace rekomendasiin sih ke Mangolango, karena semuanya ada di sini. Mulai dari makanan enak, harga yang murah juga, pemandangan yang bagus, tempat yang sejuk, bising, gak bising gitu ya, jauh dari bisingnya Denpasar. Cus langsung ke Mangolango Lake yang ada di lokasinya di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitregi, Anyar, Bali. Jadi jangan lupa ya, mampir ajak semua orang kesayangan supaya fase kebahagiaan, tingkat kebahagiaannya bisa meningkat sampai dengan 200%. Sekali lagi ya, Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
3: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
2: Travel size, mbok? Jaktil loh ukuran travel size nih, mbok?
3: Jaktil pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Fox Radio.

0: Breaking news on Good Morning Foxian.
1: Nah, ini nih ya. Aduh, kalau misalnya ada sesuatu, udah deh diselesaikannya secara baik-baik aja, please, enggak usah ribut-ribut ya kan nih. Kayak kejadian di Denpasar Timur, Foxian. Jadi ya, personel Polsek Denpasar Timur terpaksa turun tangan nih mengamankan keributan di Rumah Sakit Umum Dharma Yatnya di Jalan WR Supratman nomor 256 Toh Pati Kesiman, Kertalangu, Denpasar Timur pada Selasa 19 Mei 2026 dini hari. Dan kenapa bisa berantem-berantem itu di rumah sakit ya? Jadi infonya keributan ini dipicu oleh pihak keluarga pasien nih yang tersulut emosi saat mendengarkan penjelasan terkait prosedur administrasi BPJS Kesehatan oleh pihak rumah sakit. Jadi pihak rumah sakit meminta bantuan karena situasi di daerah perawatan mulai tidak terkendali nih akibat adanya keluarga korban kecelakaan yang ngamuk. Jadi pihak rumah sakit langsung menelpon ke Polsek Denpasar Timur. Dan setelah menerima laporan tersebut ya, unit kecil lengkap Polsek Dentim yang dipimpin oleh perwira pengawas Aibtu Iputu Swastika nih langsung terjun ke lokasi kejadian untuk meredam situasi. Dan pihak rumah

Sakit menyampaikan bahwa untuk klaim BPJS akibat kecelakaan lalu lintas itu diperlukan kelengkapan berupa laporan kepolisian, dan mendengar persyaratan administrasi tersebut ya, pihak keluarga korban yang diduga lagi panik banget dan juga tertekan langsung tersulut emosinya dan memicu keributan di area rumah sakit. Kalau menurut Foxian gimana nih? Kalau Gris ya gimana ya? Ya mungkin kita karena panik ya, jadi emosinya gampang kesulut gitu kan. Ya udahlah, nggak ikut-ikut ya. Semoga ada jalan tengah, ada jalan damai. Jadi nggak usah sambil pakai panggil polisi sih kayaknya.

0: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga, yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

FM Fox Radio Bali, simply the best station semuanya. Salah-salah. Yes, sing adalah One Fox, ya, satu single dari Marshmello, Happier. Ingat ya, apapun yang terjadi, kita harus happy, kita harus bahagia. Karena jangan sampai nunggu kaya raya baru bahagia. Bahagia itu kita yang nyiptain sendiri. Jangan nunggu dibahagiain orang lain. Tumben bener kan? Sebelum pamitan, Grace mau sapa-sapa dulu. Bella kenapa? Puas banget. Iya sendiri, enak tahu. Oke, kakak Boy Gusta, terima kasih banyak. Katanya kakak Boy Gusta nih ya, sering banget kayak gitu dibatalin mendadak sama tamu nih. Padahal udah siap, udah pengen berangkat, udah siap jemput rejeki. Semangat ya kakak Boy Gusta ya. Kalau misalnya belum rejekinya, nanti diganti di tempat lain. Amin. Kakak Elis Windayani, terima kasih banyak. Kak Janti Susanto, kemudian kakak Mama Aira Koming, kakak Gema Gumilar, makasih banyak. Kakak Finky Mancunian, ada Mbok Rai juga, katanya nih kalau Mbok Rai sudah tahu hidup sekali, kerja dapat hasil ya buat beli makan lah, makan yang enak-enak. Jangan lupa mampir ke Mangolango Mbok Rai. Kakak Agusinus Rudi juga terima kasih banyak. Cambo Is, Kakak Cakra, Kak Gede Pasak Sugiana, Kak Yanyan, Madehendra Saputra, Kakak Yosep Prasetyo, terima kasih. Kakak Zulhan Avandi, Ji Dewa, Kakak Meli juga, Kakak Tupurwa juga terima kasih banyak. Kemudian juga ada kakak Okama Ilana, terima kasih banyak. Kakak Dewa Purwa juga terima kasih banyak. Kakak Nanang Wahyudi nih kan, walaupun gak komen tapi ngintip-ngintip kelihatan loh di aplikasi loh. Kakak Elo Gwen, oh enggak dong ya. Kakak Elo Jaya, hai. Boleh dong yang ngintip-ngintip nih besok ya, di komen langsung di live chatnya boleh, di WhatsApp di 087874x102 juga boleh. Jangan kemana-mana Foxian, abis ini bakal ada Bella ya, si cantik Bella yang nemenin Anda sampai di jam 1 nanti. Ketemu lagi barengan sama Grace, dan mudah-mudahan besok Adrian hadir ya. Jadi besok adalah duet maut lagi di Good Morning Foxian dari jam 7 sampai jam 10. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Grace Naidu pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful. 102.2 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. See you tomorrow, bye-bye Foxian.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lovely The Best Station. Ingat kamu. Ingat siapa tuh? Ingat dia yang udah gak ingat kita, Foxian. Aduh, kasihan banget. Mending ingat yang jelas-jelas aja gitu. Kalau Bella siaran dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 10 sampai jam 1 siang, Foxian ya. Ingat Bella terus aja, karena Bella gak bakal pernah ninggalin Foxian, selalu ada di sini Foxian ya. Ketimbang ingat dia, dianya gak tahu sama yang lain ya. Anyway, Foxian, Bella bakal nemenin sampai jam 1 siang. So, yang mau gabungan langsung aja yuk merapat ya. Bella bakal puterin lagu-lagu enak dengan cara download aplikasinya dulu di App Store ataupun Play Store Fox Radio. Jadi Foxian bisa request lagu Indo atau lagu manca yang paling favoritnya Foxian ya. Terus-terus bisa langsung joinan ke WhatsApp kita ke nomor telepon 087-8784x102 ya. Jadi Foxian bisa request salam-salam, curhat juga boleh ya, menceritakan kalau kesah sama bos yang nyebelin gitu ya, yang harus kerja terus gitu, gak apa-apa Foxian. Boleh diceritain aja sama Bella, Bella siap buat dengerin. Cuma dengerin aja kan, bukan disuruh cariin ganti kerja kan. Bella juga repot kalau kayak gitu Foxian. Terus Foxian, Bella bakal update hari ini yang agak enggak masuk akal gitu ya Foxian ya. Masih ingat ya kisah Wamenaker kita? Yes, karena dia dituntut 5 tahun penjara. Cuman ada statementnya dia yang kayak bikin kita kesel gitu ya Foxian ya. Apa sih statementnya? Ditungguin sampai jam 1 siang, Bella bakal bahas nanti.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan.
4: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mangga hilang, sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Fox Radio.

Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Dilema cinta ungu. Jam segini udah muterin lagu-lagu gini Kakak Bel. Gimana ini? Tiba-tiba pengen nangis, pengen minta tisu. Sini Bella kasih tisu. Jangan deh, mending Foxian dengerin berita yang satu ini karena ini lagi seru banget. Bella mau ngebahas nih mantan wakil menteri ketenagakerjaan, yes. Yang biasa disapa Abang Noel atau Pak Noel ya, Immanuel Ebenezer Gerungan ini baru aja memberikan statement yang sangat-sangat kontroversial ya Foxian ya. Karena kan kemarin dia itu dituntut 5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kemenaker. Nah, Pak Noel ini mengaku ya, ini statementnya langsung nih, mengaku menyesal tidak melakukan korupsi dalam jumlah lebih besar jika pada akhirnya tetap menghadapi tuntutan pidana yang menurutnya enggak jauh berbeda dengan terdakwa lain. Gimana tuh Foxian? Katanya mau korupsinya lebih banyak gitu ya, karena sama aja dihukumnya. Bukannya iba empati gitu ya, ngambil uang negara. Aduh, gak tahu lagi.

Fox Radio. Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja.

0: Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar: standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor Nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
2: Rajang semang, ge.
3: Rajang semang, mo, ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mo, tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge.
2: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
3: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
2: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya, mo, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mo.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
4: Fox Radio, 102 FM.

Star Bell Octavia masih di sini aja. You'll be in my heart, gitu ya katanya Nicki. Selalu ada kamu di hati aku, Foxian. Tapi ya ngomongin lagu-lagunya Nicki, gimana Foxian? Ada yang udah siap mau nonton Nicki di Jogja bulan Juni? Udah deh, kalau misalnya Foxian mikirin tiket pesawat aja, pikirin dulu Foxian sebelum mau berangkat ataupun mau nyusulin Nicki ke Jogja, Foxian. Karena tiket pesawat sekarang sangat tidak lagi baik-baik saja, Foxian. Kayak mahal banget gitu kan. Belum lagi beli tiketnya, belum lagi makan di sana. Udah deh, udah. Kita nonton Nicki di ini aja, di YouTube aja. Udah pakai uangnya dengan membeli barang-barang ataupun hal-hal yang emang Foxian butuhkan. Kayak Bella nih selalu butuh produk sanga-sanga. Jadi kalau misalnya Bella udah lihat sanga-sanganya lagi setengah, apalagi yang minyak balurnya gitu ya udah ninggal setengah, udah Bella udah siap-siap untuk beli. Karena setiap kegiatan apapun yang Bella lakukan itu kayak kurang kalau nggak ada sanga-sanga Foxian ya. Apalagi minyak balur Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan yang bisa membuat Foxian lebih nyaman dan juga tenang gitu ya. Terus untuk baunya sendiri, tenang, ini bukan bau nenek-nenek, kakek-kakek, karena sudah ada sentuhan bunga lavender. Jadi setiap kalangan bisa, milenial, Gen Z, gen-gen, apapun bisa ya. Gen Halilintar pun bisa pakai. Jadi langsung aja buat Foxian yang mau pesan, bisa ke Fox Radio Bali ya, atau belinya di nomor telepon 081 993 100 102. Bella ulangin sekali lagi ya Foxian ya, 081 993 100 102. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malipisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

The Best Station. Wih, udah rame banget nih. Yang gabungan boleh gabungan dulu yuk, Fauzian sama Bella Octavia di sini ya. Dan kayaknya Bella ini mau ngebahas yang lagi menjadi perbincangan orang-orang di luar sana, kayak lagi mikirin gimana nih, karena dolar makin naik, rupiah merosot kerosot-rosot paling bawah ya. Cuman ini dikutip langsung dari Usfitz ya, Gubernur Bank Indonesia. Ingat ya Foxian ya, Bank Indonesia nih yang bilang, yaitu Bapak Perry Warijio ini meyakini rupiah akan kembali menguat pada Juli atau Agustus 2026. Jadi kan sempat melemah di angka 17.600 per dolar Amerika Serikat. Jadi menurut Bapak Perry, pola tersebut itu kerap banget terjadi setiap kali rupiah mengalami tekanan. Dan menurut pengalaman mereka gitu ya, yang di bidang keuangan gitu ya. Jadi mereka tuh bilang gak usah khawatir buat masyarakat Indonesia, karena dia optimis rupiah tuh bakal kembali menguat di bulan Juli dan juga Agustus. Oke, sekarang bulan Mei ya Pak ya, Mei, Juni, Juli atau Agustus, berarti 2 sampai 3 bulan lagi gitu ya, bakal naik lagi tuh rupiah. Gimana Foxian, kira-kira akan benar terjadi atau ya kita berharapnya sih benar ya. Kita tungguin aja ya Pak ya, semoga rupiah bisa naik lagi.

0: Aduh, capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
0: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada, di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
0: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
0: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
0: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
0: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas!
2: Rilekskan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
3: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
5: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
6: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
7: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
8: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
7: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
7: Diam aja deh, cerewet banget sih.
8: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
7: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Dewa 19, Kirana. Dimanakah Kirana berada? Sini mampir dulu yuk ke Fox Radio Bali, dengerin Bella Octavia lagi siaran. Kirana. Kalau Kirani ada gak? Jadi biasanya gitu gak sih Foxian kalau anak kembar Kirana dan Kirani gitu ya. Nala dan Nili. Jelek banget Bel, Nili banget gak tuh? Tapi apapun nama gitu ya Foxian ya, karena katanya nama ini membawa kita ke tempat yang sesuai sama nama kita ya. Kayak misalnya namanya Bella, berarti tempat yang sesuai itu adalah tempat-tempat cantik, karena orangnya cantik. Nama Bella itu artinya cantik Foxian di bahasa Itali. Emang Bella mau muji diri sendiri aja kan? Enggak Foxian, sama nih kayak produk sanga-sanga gitu ya. Kayak bingung gitu ya, harus memujinya seperti apa lagi karena produknya sebagus itu. Dan lagi ada promo yang enak banget nih buat kita dapetin sekarang juga Foxian ya. Udah kayak makanan enak Bella ngomongnya. Karena emang promonya nih Foxian harus buruan sampai dengan di tanggal 30 Juni 2026. Jadi buat Foxian yang beli minyak balur klasik itu bakal free natural cream. Beli 2 minyak balur ultimate free natural cream. Beli 1 botol minyak Tanamila Tanahmu klasik atau ultimate juga free natural cream. Jadi semuanya free Foxian ya kalau beli produk-produk yang tadi sudah Bella sampaikan. Kalau misalnya ada di luar Bali gitu ya, selain di Kimia Farma, bisa mampirin juga ke K24 Apotik atau ke Century. Nah kalau di Bali khususnya nih buat Foxian yang mau belanja produk sanga-sanga, boleh aja datang ke The Keranjang Bali ya, yang merupakan outlet sanga-sanga di lantai 1, sudah buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Gimana? Udah siap untuk belanja produk sanga-sanga sekarang juga? Siap dong ya, karena sanga-sanga sing ada lawan.

0: Fox Radio Bali, simply the best station.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
0: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Pulse Radio Bali Simply The Best Station Lucky Share Unknown Hongun mengudara nemenin Foxian dimanapun berada. Yang sekarang mungkin ada yang baru masuk mobil, ada yang baru masuk kantor, ada yang masuk ke kampus. Apapun kegiatan Foxian, Bella berharap semuanya lancar-lancar aja ya. Karena Foxian, kita tuh kalau setiap mau melakukan aktivitas jangan lupa berdoa dulu Foxian. Itu penting banget Foxian agar bisa melancarkan segala sesuatunya. Karena kan kita gak pernah tahu ya variabel-variabel yang terjadi di luar. Kita mah udah baik-baik aja gitu ya. Cuman kan kadang orang lain tuh. Bella nih kenapa sih kalau ngomong itu suka banget memicu kontroversi. Ada aja kayak ada emosinya. Nggak dapet gitu ya. Enggak sih Foxian, kan Bella cuma nyuruh Foxian lebih baik hati-hati ya. Jadi kan kita nggak pernah tahu situasi di luar sana gitu Foxian. Dan ini udah rame banget yang gabungan, sabar satu persatu Bella puterin. Lagunya udah rame banget. Yaps, ada siapa aja yang sudah gabungan. Dari paling bawah ada Kakak Dias, katanya minta lagunya Ungu, Dilema Cinta, udah mengudara. Terus udah gitu ada Kakak Topurwa minta lagunya Bring Me To Life ya, yang Evanescence, udah diputerin juga lagunya. Ada Kakak Hendra Saputra ya, tadi sudah mendengarkan katanya dari Desa Tua Marga Tabanan, present Kak Bella, siap. Ada Ibu Lastri. Ibu Lastri ini minta lagunya Afgan, judulnya Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Ada juga Kakak Yan-Yan. Kak Yan-Yan ini minta lagunya Z yang Beauty Now. Ah, Beauty Now. Udah disiapin lagunya, terus Beautiful Now ya kayaknya judulnya. Terus sama lagunya Sila on Seven, Seberapa Pantas ya. Katanya semangat siaran buat Kakak Bella, semangat juga ya buat Foxian yang sedang mendengarkan Bella. Lagunya langsung mengudara nih Kakak Yan-Yan. Jangan kemana-mana, tetap di Extra Talk.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Fox, 1JFM.

Denpasar, seberapa pantas Sila on 7. Kadang kita mikir seberapa pantas sih dia ada di hidup kita sampai kita kadang effortnya kayak keterlaluan. Tapi ya kalau emang lagi cinta sama seseorang dan ngerasa dia orang yang pantas, ya udah perjuangin sampai akhir Foxian, jangan sampai menyesal. Dan Foxian masih balikan sama Bella Octavia. Bella masih siap menemani sampai 1 jam ke depan dan Bella mau bahas nih. Kita kan di Bali tahu sendiri ya, macetnya banget gitu Foxian ya. Dan kayak ini harus ditanggulangi ya, lama-lama ini kan kalau misalnya 2 tahun, 3 tahun ke depan Bali akan seperti apa nih kalau nggak ditanggulangi kemacetannya Foxian. Dan dikutip langsung dari Info Denpasar. Jadi wakil gubernur Bali kita ya, yaitu Bapak Inyoman Giri Praste, jadi menyebut jalur laut melalui layanan taksi air ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan di kawasan Canggu, khususnya dari arah Bandara Igusti Ngurah Rai, Foxian. Jadi kayak tol laut gitu ya, jalur taksi gitu, ini sedang dicanangkan untuk dilakukan, Foxian ya. Sehingga masyarakat yang akan ke Canggu dari Bandara Ngurah Rai itu akan langsung gitu ya, gak perlu macet-macet lagi ya. Jadi pernyataan ini pun disampaikan saat maraknya orang-orang sedang buat konten di sosmed macetnya Canggu, Foxian ya. Gimana kira-kira? Apakah ini memungkinkan? Dan semoga kalaupun ini memungkinkan, ini bisa berdampak baik ya buat Bali ke depannya ya. Karena memang macetnya nih, Canggu tuh, wah gak ada obat, Foxian. Aduh, capek.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

98X Kota Denpasar. Tak lagi sama Noah. Ini salah satu lagu favorit Bella ya, Foxian ya. Karena entah kenapa lagu ini itu bikin tenang gitu gak sih? Entah liriknya, musiknya, jadi kayak kita tuh dibuat kalem gitu. Atau emang karena Bella dengerin lagu ini sambil ngebayangin mukanya Ariel ya, jadi tenang aja. Coba kalau bisa dengerin lagu ini sambil lihat dompet Foxian, kira-kira tenang nggak atau makin panik? Karena udah tanggal segini, yes, ini tanggal berapa sih? Ini masih di pertengahan gitu ya Foxian ya, tapi kayak duitnya udah ninggal separuh ya kan? Ya udahlah Foxian ya, mulai ngirit-ngirit aja gitu kan. Tapi jangan lupa ya, walaupun ngirit Foxian, ingat tetap makan siang tepat waktu Foxian. Dan Bella nih baru habis makan siang nih Foxian. Foxian jangan lupa makan siang ya. Sambil Bella juga bakal bacain beberapa requestan yang sudah mengudara di sini. Ada siapa aja? Ada Kakak Andi. Hai Kak Bel. Hola Kak Andi, lagi di mana? Ada juga siapa nih? Kakak Finky yang baru aja gabungan. Ternyata ini nih, kirain yang menyala di luar aja, ternyata di Fox juga menyala, lihat Kak Bella. Kak Finky bisa aja mau pinjam 100 ya. Biasanya muji-muji tuh mau pinjam 100 Foxian. Lanjut lagi, ada Gus Bawa tadi minta lagunya Dewa 19 Kirana ya. Sudah mengudara. Ada juga Kakak Basti Forever. Halo Kakak Basti. Ini ngirim foto bersama siapa? Dua anaknya cakep-cakep banget. Ini anaknya atau istrinya ya? Aduh. Ini cakep-cakep banget loh yang diajak foto dikirim ke Bella. Semangat ya Kakak Basti Forever. Lanjut lagi ada Mbok Rai yang sudah gabungan ya. Ini kan tadi Bella sempat ngebahas tentang harga rupiah yang anjlok gitu ya. Terus karena harga rupiah makin anjlok, berarti emas gimana sayangku? Kata Mbok Rai nanya ke Bella. Kebetulan Bella belum ada beli emas lagi ya. Jadi Bella juga gak tahu nih Foxian ya gimana harga emas ya Foxian. Mungkin buat Foxian yang tahu harga emas kira-kira sekarang berapa, boleh info Bella ya. Bella cuma pengen tahu aja sih, gak ada niatan buat beli. Bukan gak ada niatan sih, tapi kayaknya duitnya kurang deh. Aduh.

0: Radio. Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-Sanga Spa Signature Treatment. Sanga-Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga-Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-Sanga Spa di seluruh Sanga-Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga-Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
1: Hei bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Simply the best station, yalla habibi, Wisnu Santika mengudara Foxian ya. Balikan lagi barengan Bella Octavia ya. Gimana Foxian di luar sana? Sudah cukup kepanasan mataharinya? Kalau udah dikasih panas Foxian, enggak main-main mataharinya sekarang ya. Tapi kalau udah dikasih hujan, benar-benar air hujannya bikin banjir gitu ya. Aduh, kadang kayak kita bingung gitu ya, mau kayak gimana lagi. Makanya Foxian, sejak dini atau sejak sekarang orang tuh ya, kita itu emang harus lebih memperhatikan lingkungan. Asik, Bella keren banget. Atau kita harus melihat seksama gitu ya, di luar sana gitu ya, jangan egois gitu Foxian ya. Nah, selain kita memperhatikan lingkungan, kita juga harus memperhatikan diri kita sendiri Foxian ya. Jadi kesehatan tubuh, kualitas hidup kita ini harus semakin hari semakin meningkat Foxian. Kayak Bella nih, selalu aja ya, bawa produk sanga-sanga yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto setiap berkegiatan di luar ya. Kayak pokoknya di luar gitu, kayak misalnya Bella olahraga, Bella ada ketemu klien atau apapun itu gitu ya Foxiannya, Bella selalu menyiapkan produk sanga-sanga. Karena Bella tuh enggak pernah tahu Foxian, kayak sekarang nih tiba-tiba panas banget kayak gini. Ini kan kadang kalau kita lagi di luaran gitu ya, ya syukur kalau misalnya naik mobil, kalau misalnya lagi naik motor, itu kan kalau kena panas yang panasnya nyengat kayak sekarang Foxian, ini kepala bisa tiba-tiba cenut-cenut. Mungkin karena ini ya, karena umur kali ya Foxian ya, bisa tiba-tiba gak enak badan gitu ya. Jadi Bella udah gak khawatir lagi, langsung pakai produk sanga-sanga ya, yang asli ingat. Nah buat Foxian juga ingin memastikan keaslian produk, info harga resmi, pengen jadi reseller, distributor gitu ya, langsung aja bisa mengunjungi platform

0: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku

0: juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
1: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
2: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
4: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
5: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
4: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
6: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
4: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
7: Fox Radio.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via website-nya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.

Take Your Game bersama 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station forever yang David Guetta mengudara featuring Ava Max. Forever Young, Bella juga tetap Forever Young walaupun umur Bella udah 17 plus banyak. Ada gak sih diantara Foxian tuh kayak kalau udah ngomongin umur gitu ya, kayak sedikit tersinggung gitu, cepet banget mudah marah kalau misalnya ada yang nanyakin umur berapa kakaknya, itu kayak nyebelin gak sih? Atau memang karena udah umurnya cukup menua, jadi kalau misalnya ditanyain tentang umur agak sebel Foxian. Kalau Bella sih gak pernah sebel ya kalau ada orang yang nanyain kakak Bella umur berapa, Bella bakal bilang umur sekian, dan mereka tuh malah akan kaget. Hah, serius? Gak kelihatan gitu. Tapi gak tahu, Bella gak tahu mereka itu ngomong kayak gitu hanya untuk menyenangkan Bella atau hanya kayak basa-basi busuk gitu loh Foxian. Bella gak tahu sih. Tapi kalau Bella pede aja, emang gak kelihatan umur Bella udah 17 plus. Anyway Foxian, gak kerasa sudah mau hampir jam 1 siang. Bella menemani Foxian, terima kasih loh yang udah dari tadi gabungan request-request sama Bella. Bella mau bacain dulu beberapa requestan yang sudah mengudara dari tadi ya. Oke, Bella lihat dulu di WhatsApp di nomor telepon 087-8784x102. Tadi yang request lagu Forever Young, ini dari kakak siapa nih? Dari kakak Toza Putra ya, dari kota Ponorogo, Jawa Timur katanya, yes. Terus udah gitu minta salam buat semua Foxian dimanapun berada, semoga sehat selalu juga buat semua teman-temanku yang ada di Ubung dan juga yang ada di Pelita Tuban Kuta, mat kerja aja. Buat Bella Octavia Maci, siap, terima kasih juga. Terus ada kakak, bentar, oh salah nih kak, Bella salah baca nih. Aduh, Kak Toza tuh tadi request ini ya, bukan, tadi dia tuh nanyain lagu apa yang lagi habis diputer. Itu yang request Forever Young itu kakak Gusti Agung. Bella nih gimana sih, bisa salah, kayak gini aja yang udah jelas bisa salah, apalagi perasaan, ya. Udah, Bella nih makin kesini makin kesana nih. Terus ada siapa lagi Bel yang sudah gabungan? Oke, ada GUD juga. Terus udah gitu ada kakak Agustinus Rudy yang sudah hadir, Pak Cakra. Terus ada kakak Ade tadi minta lagunya Iksan Idol Bunga nih, kenapa berbunga-bunga ya? Terus udah gitu udah semua nih. Kakak Sri tadi udah gabungan ya, minta lagunya Ada Band udah diputerin. Kakak Dias, Kak Topurwa udah, Kak Zulia juga tadi minta lagunya Anggi Kavarlo yang Remuk. Oke, udah semua dibacain. Terima kasih loh buat Foxian yang sudah gabungan. Lagu open pilih-pilih terbanyak dari Celine Dion itu ada Because You Love Me itu 55%, Incredible itu 45%. Ya udah kita puterin yang paling banyak, Because You Love Me. Aduh. Karena Anda mencintai saya kan Foxian, sama Bella juga sayang Foxian. Udah mau pulang langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella Octavia pulang dulu. Keep smart, stay humble and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah yang apa. Bye bye. Muah-muah, Bella juga sayang. Muah-muah.

Hai ada DWN di sini pastinya di Hilain Recharge ya, yang akan menemani Anda Foxian di hari Rabu manis hari ini ya, Kamis manisnya besok lagi kan. Karena sekarang masih hari Rabu, kita buat makin happy lagi. Dan untuk Anda yang mungkin lagi makan siang, jangan lupa ya minum biar gak keselak gitu ya. Terus untuk Anda mungkin yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan ngebut Foxian ya. Karena ingat di tempat tujuan Anda itu masih banyak sekali orang-orang kesayangan Anda untuk menunggu kepulangan Anda. Dan untuk Anda yang masih bingung mau ngapain, udah mending temenin aja DWN Hai selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 3 sore pastinya. Gabungan dulu ya, gabungannya tuh gampang banget Foxian. Kalau misalkan Anda udah punya WhatsApp, tapi pasti punya semua ya kalau WhatsApp ya, itu boleh banget di chat kalau mau dengerin lagu apa, boleh langsung dikasih tahu aja. Tapi jangan spam Foxian ya, semakin di spam semakin lama bacanya Foxian ya, karena Dewi bacanya dari bawah berurutan, jadi harus sabar Foxian ya. Nah kalau belum tahu nomor WhatsAppnya di nomor berapa, itu ada nomornya di 087878 4x102. Atau mungkin kalau yang punya Facebook boleh banget gabungannya di Fox Radio Bali, atau mungkin yang main Instagram sekarang boleh banget kita gabungan dulu ya di 102 FM Fox Radio Bali. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasinya VOKS Radio, di sana itu udah banyak banget di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di Belanda juga udah ada di satu aplikasi itu Foxian. Tapi untuk Anda jangan lupa untuk mantengin terus ya, dan stay tune sampai nanti malam mau pagi lagi tetap di 102 FM Fox Radio Bali. DWN Hai tungguin ya Foxiannya sampai nanti di jam 3 sore, jangan kemana-mana and have a nice day.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangnya-sangnya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangat-Sangat Skincare.
2: Gek, enggalin masa yaga atau hen boge mekarya? Pang montora bisa anggon, Gek.
3: Nggih, Mbok, Gek, antos dumun. Niki Gek kari masa yaga, pang ten nyanan ke di gunung wentene kecag.
4: A few moments later.
2: Gek, ada cak mekel ajan. Sing suat-suat tulang tuni. Nga engken, Gek.
3: Moge, niki jeng minyak balur sangat-sangat yang paling penting dan jeng hidang mecelep di tas ga eh?
2: Mimi, jeng uleng tuni makalo saja nulian niki gek. Gek, minyak sangat-sangat mungkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki, gelah moge abakte bekelin. Minyak balur sangat-sangat ultimate lan klasik sane mangken sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija jak tempelur ruwet antuk harga sane lebih terjangkau semeton presida ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order ring nomor.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Heal and Recharge on 102 FM, Fox Radio Bali.

Masih barengan sama Dewi dan Hai di sini Foxian ya. Jangan kemana-mana dulu. Kalau misalkan lagi di jalan nggak apa-apa, dinyalain aja yang penting radionya Foxian ya. Karena Dewi dan Hai akan menemani Anda selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 3 sore Foxian ya. Dan kali ini Dewi dan Hai mau ngasih tahu untuk Foxian yang mungkin mau umroh tapi masih bingung gimana caranya gitu ya. Padahal Foxiannya di depan mata ini, siapkan kupingnya baik-baik karena Anda bisa umroh secara gratis bareng sama Sanga-Sanga. Yeay. Kapan lagi kan umroh dibayarin? Apalagi Foxian ya, kali ini reward umroh sama-sama Sanga-Sanga ini, sama-sama Sanga-Sanga gak tuh ya, bareng Sanga-Sanga ini tuh diperpanjang periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Jadi untuk Anda yang mungkin belum tahu gimana cara ikutannya, cara yang sekarang itu lebih gampang Fox ya. Jadi harus bersyukur ya mendengarkannya di hari ini, karena ini caranya lebih gampang, lebih mudah, lebih praktis daripada cara-cara yang sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga regular varian balur. Tanamilah tanamu yang klasik ataupun ultimate, bebas yang mana aja. Yang penting adalah ukurannya di 100 ml. Kemudian jangan lupa juga Foxiannya bahwasannya harus diproduksi di atas tahun 2024. Nah kalau misalkan sudah kekumpul tuh 9 kotak packagingnya minyak Sanga-Sanga varian apapun bebas, jangan lupa dipotong dulu menjadi 2 bagian Foxian ya. Kemudian baru bisa dimasukkan ke dalam amplop yang sudah Anda sediakan beserta fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama lengkap, dan juga alamat lengkap. Jangan lupa juga disegel lagi amplopnya biar nggak pada jatuh yang udah dikumpulin rapi gitu kan. Jadi ada kategori peserta di sini 3 yang mengikuti, boleh karyawan, konsumen, ataupun Sangasian. Kemudian kalau misalkan semua syarat dan ketentuannya sudah Anda lakukan Foxian, jangan lupa untuk dikirimkan amplopnya ke Fox Radio Bali boleh, atau kalau misalkan langsung ke pabriknya Sanga-Sanga juga boleh. Ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjarsading Desa Babakan Gianyar Bali. Ingat Foxian ya, semakin banyak Anda mengirimkan, semakin juga besar peluang Anda untuk menang. Semangat Foxian, yuk kita umroh bareng Sanga-Sanga singa delawan.

0: Wonderland Recharge on 102FM Fox Radio Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Sekadi na istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, dia selalu ditemani oleh Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

Hari Kebangkitan Nasional ke-118 pada hari ini Republik Indonesia Foxiannya. Jadi yuk mari terus menyalakan semangat persatuan, Foxian inovasi dan pastinya juga perjuangan ya untuk masa depan Indonesia yang lebih maju ya. Walaupun sekarang entah berita dari manapun yang kita tuh kadang mikir 2030, jangan kan 2030 ya, tahun depan ini Indonesia gimana kabarnya gitu ya. Tapi pastinya dengan tema pada hari ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, yuk kita sama-sama

Mari juga bersama-sama untuk membangun generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan juga siap membawa bangsa menuju kemajuan. Yuk, fokusin kita sebagai generasi muda Indonesia. Kalau mau negaranya makin maju lagi, kitanya juga harus berpendidikan. Harus melek itu mana yang hoax, mana yang beneran gitu ya. Mungkin salah satunya dengan mendengarkan 102 FM Fox Radio Bali gitu ya. Karena setiap beritanya atau setiap ada update di negara ini, negara kita tercinta ini, akan kami beritahukan kepada Anda, Foxian.

Gitu, kali ini warga WhatsApp dulu ya, biar bahagia Foxian ya. Wait, sebenarnya okay, udah on cam DWNH ya, nanti malah ada yang protes lagi, Kak Dewi jangan lupa on cam. Thank you so much ya, Foxian ya udah selalu mengingatkan DWNH untuk on cam. Hai, kali ini DWNH sapa dulu dari WhatsApp ya, di nomornya 087878-4x102. Ada siapa aja di sini Foxian? Hai, Pak Cakra. Kemudian ada M. Nahdi ya, ada Ibu Lastri Gede Pasar Sugiana, ada Kakak Sekariani loh. Kemudian ada Pak Mang Chandra, Kakak Andi, terus ada Camboyis, ada Kakak Chandra juga hadir, Kakak Jeffrey, Pak Tupurwo, Made Hendra, Nyomandani, Niketut Naryasih, and Kakak Dio sama Kakak Ketut ya, tidak terlupa ya Kakak Ketut ya. Lanjut, kalau di Facebook ada siapa aja ini yang udah hadir di siang hari ini Foxian ya. Wow, banyak sekali hari ini Foxian ya. Ini DWNH karena kebanyakan, jadi nyapanya buat orang-orang yang mungkin agak jarang bermunculan atau baru munculnya ya. Ada siapa di sini? Ada Rai Budiarte, ada Warsaholik hadir ya. Kemudian ada Kakak Amiruddin hadir di sini. Ada Kakak Witnyana Aji juga hadir di sini ya. Di aplikasi jangan lupa dipencet dulu yang bagian message-nya Foxiania. Ada Kakak Yosep Prasetyo hadir di sini. Hai. Ada Dewa Purwo-Purwo juga hadir di sini. Kemudian ada Kakak Nanang Wahyudi hadir. Ada Kakak Emon Genjing. Terus ada Pajar Sanga-Sanga, terus ada siapa lagi di sini? Ada Camboyis, okay, baik. Ada Kakak Oka Mailana juga hadir di sini ya. Jadi buat Foxian jangan kemana-mana dulu. Buat Anda jangan lupa makan siang Foxian ya. Karena ini waktunya kayaknya udah sangat-sangat lewat ya kalau dipakai makan siang, tapi nggak apa-apa daripada nggak sama sekali ya kan.

Masih barengan sama Dewi and Hai di sini Foxiania di Hill and Richards yang bakalan nemenin sampai nanti di jam 3 sore ini. Kenapa lidah gak pelibat ya Foxiania? Dan untuk Anda yang sudah menemani Dewi and Hai, thank you so much Foxiania. Tapi ingat, kurang lebih lagi 45 menitan aja. Jadi sabar ya, sabar Foxian. Masih ada waktu kurang lebih 45 menitan lagu Anda yang belum terputar akan mengudara sebentar lagi ya. Jangan bimbang, jangan galau dulu, apalagi kalau misalkan galaunya terkait pasangan gitu ya. Ini mana pasangannya kagak kelihatan-kelihatan hilal ya gitu kan. Padahal kayaknya di tahun ini udah mau umur 27 atau umur 28. Hey, masih muda itu Foxian ya. Tapi Foxian ngomongin tentang pasangan, kalau memang gak bisa nyari sendiri, katanya kalau dijodohin itu lebih langgeng Foxian ya. Tapi dijodohinnya bukan lewat orang tua Foxian, justru dijodohinnya itu lewat teman. Kan kayaknya ngetren banget ya sekarang dicomblanginnya sama temen gitu kan. Karena pernah dengar gak sih kalau misalkan pasangan Anda itu hasil dari perjodohan atau rekomendasi teman Anda, itu justru bisa lebih langgeng gitu ya. Tapi memang ada sebuah riset dari psikolog Dr. Robert Epstein yang membuktikan bahwasannya hal ini ya. Ada hubungan yang diawali dengan jatuh cinta yang menggebu-gebu di awal, ini ternyata rentan mengalami penurunan Foxian. Berbeda dengan itu ya, pasangan yang dijodohkan ini cenderung memulai komitmen dari titik nol dengan kepala yang dingin. Karena apa? Karena tidak berekspektasi tinggi sejak awal Foxian. Justru mereka ini lebih fokus membangun komunikasi, rasa saling menghargai, dan bahkan adaptasi yang lumayan lama, jangka panjang, waktunya panjang banget gitu ya. Dan alhasil apa? Rasa cintanya ini terus tumbuh semakin dan dalam setiap harinya. Tapi intinya Foxian, kesamaan nilai hidup dan kesiapan komitmen ini jauh lebih kokoh dibandingkan sekedar pada awal-awal itu biasanya disebut apa sih, butterfly era gitu kan. Tapi kalau Anda mau menikah, ini bukan cuma tentang menemukan orang yang sempurna ya, tapi tentang kerjasama dua orang untuk saling menerima dan juga berjuang bersama. Dan pastinya gimana caranya ada dua kepala nih untuk menjaga komitmen dari awal sampai akhir Foxian. Jadi kalau misalkan sekarang belum ketemu atau belum kelihatan hilalnya, sabar dulu aja, sabar.

0: час. Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

masih barengan sama Dewi and Hai Foxian. Dan ingat Foxian ya, kalau misalkan sekarang masih ada di depan komputer atau layar laptop gitu kan, beranjak sebentar untuk makan siang Foxian. Ih, udah telat banget kalau makan siangnya baru jam sekarang Foxian ya. Atau mungkin sengaja gitu ya, ada yang setengah hari kerjanya karena mau lanjut WFC alias work from cafe gitu kan. Sini DBNH kasih tahu cafe yang tepat untuk Anda kalau misalkan mau punya suasana yang beda dari biasanya. Suasana yang lebih alam banget gitu kan. Karena bisa sampai healing, terus juga tenang, nyaman, terus pastinya tuh jauh dari kota Denpasar. Di mana lagi kalau bukan di Mangelange Lake Resto ya. Pastinya ada di Jalan Sawah nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar, Bali, Foxian. Jadi untuk Anda yang mungkin lagi mencari tempat healing dan tenang dan nyaman juga di Bali, kafe yang satu ini tuh bisa menjadi kafe yang tepat untuk Anda, Foxian. Karena di sini Foxian itu bisa healing sambil nikmatin pemandangan yang ada di sana. Suasananya juga asri banget, nyaman banget ya. Yang paling penting adalah jauh dari kota Denpasar alias enggak bising gitu kan. Kalau soal makanan mah, Mangelange Lake ini punya menu paling lengkap, Foxian. Mulai dari olahan ayam ada, bebek ada, sampai ke seafood buat Anda yang suka seafood gitu kan. Pastinya cita rasanya khas banget. Untuk harganya tenang aja, masih ramah di kantong Foxian. Jadi untuk nongkrong mah cocok ya. Kalau makan bareng keluarga juga cocok banget. Atau sekedar me time aja boleh banget, karena belum punya doi gitu kan ya. Jadi untuk Anda yang mungkin sekarang bingung mau kemana, jangan lupa mampir dulu yuk ke Mangelange Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanya-Sanya.

0: dan sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
5: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
4: Males, ribet ah.
6: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
5: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini.
6: Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbecue-an dong kita di sini.
5: Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
6: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
5: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
6: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
5: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
6: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
7: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.

From Michael Learns to Rock. Hai, buat Foxian, tahu gak sih untuk Anda ternyata bukan manusia aja yang bisa berteriak dengan kencang, Foxian ya. Ternyata tanaman ini juga bisa berteriak kalau lupa disiram sama tuannya, Foxian. Tapi memang bedanya, ini itu hanya bisa didengarkan melalui frekuensi ultrasonik yang tidak bisa didengarkan oleh manusia, Foxian. Ini kalau misalkan kita bisa dengerin itu berapa banyak tanaman yang berteriak, adanya bising ya. Tapi ternyata tanaman ini tidak sediam yang kita kira, Foxian. Pada saat stres karena dehidrasi atau terluka, ingat ya, tanaman ini juga makhluk hidup, Foxian ya. Jadi tanaman ini juga akan mengeluarkan suara klik yang berfrekuensi ultrasonik mirip letupan bubble wrap. Jadi suara ini tuh terlalu tinggi untuk telinga manusia ya. Namun kemungkinan bisa banget didengerin sama hewan ataupun serangga di sekitarnya. Dan bunyi-bunyi seperti ini tuh akan muncul akibat perubahan tekanan dan gelembung udara di dalam sistem air tanaman pada saat kehausan. Kalau misalkan manusia mah dehidrasi ya. Dan hebatnya Foxiannya, lewat bantuan teknologi, ada para ilmuwan sekarang itu bisa membedakan jenis tanaman dan tingkat stresnya hanya dari rekaman suara jeritan sunyi. Jadi teknologi ini juga diprediksi akan sangat membantu dunia pertanian. Nah, kalau misalkan di masa depan ini sekiranya petani bisa mendeteksi lebih awal ya, kapan sih tanaman itu butuh air secara akurat sebelum mereka ini terlanjur layu dan mati. Wow, semoga abis ini ada alat bisa dengerin ini ya, suara hati seorang mantan, Foxian ya. Kasian banget itu yang belum move on. Siapa di sini?

on Fox Radio Bali, simply the best station. Upgrade your game with 100FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sengit delaman, thank you so much ya. Maaf banget ya Kak Rudy ya, Dewi Anah harus closing sekarang ya. Kita ketemu lagi besok pastinya di jam yang sama, dari jam 1 siang sampai di jam 3 sore ya Kak Rudy ya. Semoga besok munculnya lebih cepat ya Foxian ya, biar bisa diputerin lagunya. Karena setelah ini bakalan ditemenin sama Kakak Yuka Putri dengan lagu-lagu yang agak terbaru ya, sampai nanti di jam 6 sore. Terima kasih banyak buat Foxian yang udah stay tune dari tadi sampai sekarang mau sore, walaupun di luar sepertinya cuacanya sedikit mendung ya. Soalnya kayaknya cerahan tadi daripada sekarang Foxian, tapi mungkin berbeda ya Foxian ya. Tapi yang penting adalah hati kita tetap sama Foxian. Kalau kita ketemu lagi besok dari jam 1 siang sampai jam 3 sore pastinya dalam program Heal and Recharge. Dan sekarang Dewi Nahi langsung aja pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Dewi Nahi pamit undur diri ya. Keep smart, stay humble and always grateful. 100FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat singa delawan.

0: paling ada lawan.
1: Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Upgrade your game with 1.2 FM Fox Radio Bali. Simply the best station. Sangat-sangat sehingga adalah sudah siap ditemenin juga. Hanya di 1.2 Launch sampai di jam 6 sore.

sore sambil cemilin ubi madu. Udah sore, saatnya temenin juga sambil request lagu. Yuk beraksi sekarang juga Foxian, karena Yuka siap menemani Anda 3 jam ke depan ya, sampai di jam 6 sore. Welcome to Wanna to Live. Yang lagi ngintipin saya di aplikasi streaming sudah standby sepertinya ya. Gimana? Saya pakai baju warna apa hari ini? Coba komen di bagian live chat aplikasi streaming kalau Anda lagi mandangin saya. Jangan lama-lama Kak, takutnya nanti jadi lagunya Glenn Fredly. Tersepona ku berpandu. Adanya muntah ya Kak ya. Enggak apa-apa Kak, muntah aja udah. Yuk, siap-siap di satu jam ke depan bakal ada segmen pertama, yaitu fakta atau mitos menurut Anda. Apakah anak yang gemuk itu cenderung tidak sehat? Jawab jawaban Anda di Instagram Story Fox Radio Bali. Story yang paling terakhir Kak ya, yang pastinya ada fotonya. Ada fotonya Ariel Tantrum di situ ya. Please follow dulu di @102FM Fox Radio Bali. Apakah jawabannya fakta, apakah mitos? Jawaban Anda langsung tap-tap layar ya di bagian Instagram Story. Dan di segmen kedua di jam 4 sore ini nih, yang ditunggu-tunggu, kapan lagi Yuka nelponin Anda? Bisa gitu ya rekamannya ya. Jadi saya akan menelpon Anda di segmen kedua ya. Jadi satu syaratnya adalah kirimin dulu kata-kata hari ini Kak di segmen quotes of the day open call. Jadi punya quotes-quotes, nah itu kumpulin Kak ya. Jadi dikirimin setiap hari ya. Yuka akan menelpon salah satu dari Anda yang sudah mengirimkan ke WhatsApp di 087878 4 kali 102. Diteleponin ngapain Kak? Buat bacain kata-kata versi Anda ya. Saya ingin mendengarkan suara Anda yang merdu itu. Jadi gantian biar saya mendengarkan suara Anda. Dan bonusnya ketika Anda sudah mengangkat telepon saya, Yuka kasih satu album requestan. Kebanyakan ya. 3 lagu aja lah ya. 3 lagu spesial untuk Anda yang mengangkat telepon saya ya. Jadi Yuka akan putarkan tanpa jeda iklan. Jadi kirimin boleh dari sekarang ya. Sambil request dan kirim salam boleh banget Kak. Di segmen terakhir yaitu Raini, ramalan hari ini. Bukan ramalan cuaca tapi ramalan tentang zodiak. Boleh dong spill-spill dulu ya. Zodiak Anda dan pasangan Anda. Kira-kira cocok enggak nih berdasarkan zodiak primbon? Aduh, boleh banget kirim-kirim salam dan juga intip saya di aplikasi streaming Fox Radio Bali. Banyak banget yang nontonin saya. Gimana Kak? Saya sesuai ekspektasi enggak wajahnya? Udah ada yang komen. Kakak Yuni, hai. Soalnya buat Kak Yuka aja katanya mau siaran, katanya request lagunya Ina. Udah kayak nama hotel ya Kak ya. Request lagunya, oke, amazing, you are amazing. Terus ada yang komen lagi, lekas pulang esok hari lebih menyakitkan ya. Jangan sakit-sakit kakak, ya ganti namanya ya. Sekarang akan kubuat bahagia, oke? Ya yang punya nama ini siapa nih? Lekas pulang esok hari lebih menyakitkan, ganti kak ya. Saya akan buat kamu bahagia selamanya, ya. You tune in terus di 102 FM sambil kita cari yang seger-seger. Kayaknya watermelon sugar enak nih kalau

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Foxian hanya satu seperti katanya Dewa 19 dan lagu ini spesial kita persembahkan ya, yang username-nya Lekas Pulang Esok Hari Lebih Menyakitkan, biar enggak sakit-sakit Kak ya. Semoga setelah mendengarkan lagu ini dan mendengarkan suaranya Yuka, makin sakit ya Kak ya. Jangan dong ya. Tapi kalau misalkan juga ajakin ke Paris gimana Kakak? Kakak ganti dong username-nya, jangan sakit-sakit ya Kak ya. Atau mungkin pengen keluar kuliah di luar negeri sama Yuka ya. Mungkin bosan di Indonesia, kabur aja dulu boleh. Buat Anda yang mungkin punya mimpi sama seperti saya gitu ya, bisa keluar negeri, bisa bekerja di hotel bintang 5 mungkin, atau cruise line, atau pengen kuliah dengan program magang luar negeri, nah ini saatnya sekarang, waktu yang tepat buat gabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Jadi karena di bulan ini tuh ada spesial promo Foxian, namanya Easy Miracle, yang penuh kejutan dan hadiah menarik. Nah buat Anda yang ambil program 1 tahun, itu bisa dapetin potongan biaya kuliah hingga Rp500.000. Dan buat Anda yang pilih program 2 tahun, itu langsung auto cashback sampai Rp8.000.000. Gokil gak tuh? Yang bikin spesialnya lagi, khusus jurusan Hotel Digital Marketing, Anda juga bisa berkesempatan dapetin cashback Rp1.500.000 plus fotografi gear and live streaming equipment yang kece banget ya. Jadi gak cuma itu aja, masih ada lagi, dapat bonus, dapat voucher makan Rp100.000 di KFC dan juga McD. Aduh, jadi lapar. Jadi Elizabeth International ini hadir di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua dengan fasilitas kampus yang berstandar internasional Foxian, jadi gak usah diragukan lagi ya. Instrukturnya profesional, tersertifikat. Jadi gak usah kelewatan lagi, promonya berakhir di bulan Mei ini aja Foxian, masih ada waktu. Dan wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International, karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable gak?
2: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas. Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing adelawan. Lawan.

Ini requestan dari kakak Wahyuni di Kelungkung. Semoga happy ya sambil jagain tokonya nih. Toko kain sepertinya ya. Laris manis yang lagi kupingin Fox Radio Bali. Rezekinya ngalir terus ya. Yang lagi bekerja, kira-kira lagu apa nih yang bisa membangkitkan moodnya ya, biar makin kerja-kerjanya semangat. Yang lagi di jalan, selamat menikmati perjalanannya yang kena macet ya, sambil terjebak nostalgia. Weh, boleh tuh kasih tahu lagunya di WhatsApp di 087878x102. Sambil juga kasih waktu dulu bagi Anda yang belum voting ya di Instagram Story Fox Radio Bali sebelum masuk di segmen pertama, yaitu adalah fakta atau mitos ya, anak yang gemuk itu cenderung tidak sehat. Jadi tap-tap jawaban Anda di Instagram Story Fox Radio Bali. Yuka kasih waktu sambil Yuka sapa-sapa dulu yang sudah menyapa Yuka dari tadi ya. Oke, kita ke aplikasi streaming dulu yang lagi nontonin live nih ya. Thank you banget loh yang sudah download aplikasi streaming. Bahkan sudah ada yang benar menebak warna baju saya. Untung gak buta warna ya. Merah marun Kak Yuka. Ih, emang iya. Oke, kita sapa dulu. Ada kakak Riz juga di sini ya, yang lagi streaming di Surabaya, luar biasa. Ada kakak Pajar, sangat-sangat saya nggak ada lawan. Kakak Pajar ketemu saya nggak waktu anniversary sangat-sangat? Coba deh komen dulu ya, kakak yang mana? Banyak banget mitranya gitu. Halo kakak Bob SDJ, apa nih SDJ singkatan?

Kenapa harus sebentar? Selamanya boleh nggak? Biar tahu rasa sakitnya. Halo Kak Yudika di Gianyar. Request, aduh, Backstreet Boys ini masuk di Hill and Richard yang sebelum Yuka, As Long As You Love Me. Aku ajalah yang nyanyi Kak ya. Salamnya buat dengerin Fox aja. Terima kasih Yuka, semangat siaran. Thank you banget Kak Yudika. Boleh di tahun 2000-an ya. Backstreet Boys itu mantan-mantan saya kebetulan yang nyanyi lagi gak pengen nyanyi katanya. Kakak Wayuni, request lagi, oke, David Geta, oke. Terus ada Kakak Agustinus ya, sudah ngirimin kata-kata, thank you banget. Ada Kak Made Hendra di Tabanan ya, katanya kirim salam buat anakku Putu Siwa. Nah, Putu Siwa disalamin nih sama papahnya, papa Made Hendra Saputra, thank you banget ya. Ada Kak Gede Pasa, Sugiana di Merpati Monang Maning, terima kasih. Ada Pak Cakra juga yang sudah menyapa saya. Ada Kak... ada Ibu Lastri ya di Jagapati Abian Semal Badung. Katanya request Yuka lagunya The Massive. Aduh, gimana kalau kita nyanyi lagu bareng-bareng Foxnya? Ini udah pasti semua pasti tahu lagunya ya. Yang mungkin merasakan sakit. Kenapa harus sakit? Ya namanya juga jatuh cinta gak selamanya manis ya. Memang jatuh cinta itu hanya manis di awal, tapi di akhir manis juga. Ya, nikmati aja ya, walaupun membunuhmu.

mitos atau fakta sih? Kalau kepo, jangan kemana-mana karena waktunya kupas tuntas mitos atau fakta bersama Yuka. Masuk di segmen pertama, fakta atau mitos menurut Anda. Kalau anak yang gemuk cenderung tidak sehat, Foxian. Kita intip dulu hasil pollingnya ya, di mana Foxian sudah tap-tap layar di Instagram Story Fox Radio Bali. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngintipin Ariel Tantrum di situ ya. Oke, hasilnya adalah sebanyak 86% memilih mitos dan sisanya 14% memilih fakta. Aduh, bener gak nih jawaban dari Foxian? Mitos kalau anak yang gemuk itu cenderung tidak sehat. Jawaban yang benar adalah fakta. Yuk kita bahas kenapa fakta. Jadi anak gemuk ya, itu kerap dianggap sebenarnya sehat gitu ya. Lucu, ih gemes deh gemoy. Karena apa? Anak gemuk sebenarnya tidak selalu sehat, Foxian. Jadi anggapan yang sebenarnya salah kaprah ini justru dapat membuat anak berisiko menderita berbagai masalah kesehatan di kemudian hari. Nah ini ada datanya. Kegemukan atau obesitas didefinisikan sebagai kondisi di mana berat badan itu menurut tinggi badan anak berada pada garis plus 3 atau lebih di grafik pertumbuhan World Health Organization ya, atau WHO. Nah, grafik ini merupakan grafik yang biasanya digunakan untuk memantau perkembangan anak ketika datang ke dokter anak ataupun ke posyandu untuk kontrol rutin atau imunisasi ya. Jadi dokter itu dan juga tenaga kesehatan lainnya akan bertanya nih dan menyarankan program penurunan berat badan bila anak diketahui memiliki berat badan yang sudah lebih dari standar WHO. Jadi anak yang berat badannya jauh gitu ya di atas standar itu namanya obesitas, memiliki berbagai potensi gangguan kesehatan di kemudian hari. Jadi gangguan kesehatannya itu bisa terjadi, yang pertama adalah peningkatan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah, dan bisa peningkatan resiko prediabetes. Jadi untuk mencegah obesitas pada anak Foxian, pola hidup sehat itu perlu dibiasakan nih sejak dini ya. Jadi bagi Anda yang sudah memiliki anak ya, jadi dilihat-lihat dulu perkembangan anaknya dan pemberian makanannya juga ya. Mulai dari pemberian ASI dari hingga usia 2 tahun itu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang juga dan mengurangi yang namanya makanan manis. Nah ini kurang-kurangi kak ya, yang dewasa juga kalau lagi dengerin ya, kurang-kurangin lah ya makanan manis dan cemilan berlebihan. Jadi coba dirutinkan beraktivitas fisik seperti bermain dan berolahraga serta membatasi yang namanya penggunaan gadget dan menonton televisi maksimal itu 1-2 jam per hari saja. Jadi mulai dari sekarang yuk kita sama-sama menjaga pola makan anak Anda sedini mungkin. Karena kebiasaan sehat yang dibentuk sejak kecil bisa menjadi investasi kesehatan mereka di masa depan.

0: Pengumuman, pengumuman. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore Wita. Saatnya Anda memasuki segmen yang gak seru-seru banget, di mana Anda akan dipaksa mengirimkan kata-kata hari ini bersama host yang lagi magang. Kirim sekarang juga ke WhatsApp di 087878-4x102.
1: Halo? Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
2: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.
0: Baiklah, sebagai pembuka kata-kata di segmen Quotes of the Day Open Call, Foxian, tetaplah semangat, jangan pantang menyerah. Semoga lelahmu menjadi-jadi.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani

0: anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 3.

0: oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Kata-kata hari ini dari Kakak Tupurwa di Sesetan. Jika kamu melihat orang dengan telingamu, buat apa fungsi matamu itu?

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga gak?
0: Travel size mbok? Jaktil long ukuran travel size niki mbok?
1: Jakti pisan gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
5: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
4: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
6: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
4: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
7: Halo?
8: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
9: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.

Dika yang request lagu ini. Coba deh kasih tahu satu alasan aja kenapa memilih bertahan walau perih. Kayak lagu Tito barusan gitu ya. Gak apa-apa ya. Kenapa jadi begitu nadanya? Kak Yudika, semoga tidak perih ya hatinya ya sudah diputarkan lagunya. Atau mungkin biar gak makin perih ya. Yuk Kak kasih yang promo-promo, yang free-free, mau gak Kak Yudika? Oh mau pasti. Apalagi bisa dapetin gratisan natural cream dari Sanga-Sanga. Beuh, gimana caranya itu dapetin free-nya Yuka? Caranya gampang banget, ini promonya berlaku sampai 30 Juni 2026. Tapi Anda harus belinya di apotek Kimia Farma terdekat rumah Anda. Jadi kalau misalkan Anda nyetok nih, beli 3 minyak balur yang klasik, itu bisa dapetin 1 free natural cream. Jadi natural cream ini ya bisa bikin glowing nih, kasih pasangannya nih. Ya yang suka skincare-an ya, yang kulitnya sensitif. Langsung aja beli 2 minyak balur ultimate, bisa juga dapetin free natural cream. Atau beli 1 aja minyak tanamila tanahmu klasik ataupun yang ultimate, bisa dapetin natural creamnya. Jadi gak perlu bingung lagi ya mau cari di mana promonya, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Ingat, belinya di apotek Kimia Farma terdekat rumah Anda dan berlaku sampai di bulan Juni 2026. Masih panjang waktunya Kak ya. Udah, biar sama-sama glowing Kakak Yudika, biar gak makin perih hatinya. Kalau pakai sangat-sangat dijamin hilang itu perih.

kata-kata hari ini dari Kakak Hida. Obat sakit kepala itu aslinya bukan paracetamol, Yuka, tapi manitetamol. Ah, jadi mah.

0: ngobrol bareng sama Yuka. Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
1: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch. Special Quotes of the Day. Open call.

0: Siap-siap di handphone Anda. Bagi Anda yang sudah mengirimkan kata-kata hari esok. Hari ini dong. Thank you banget yang udah ngirimin ya. Ih, banyak banget loh, Kak. Saya bingung mau telepon yang mana nih ya. Tapi kita telepon dulu secara random. Kocok undiannya juga. Siap-siapkan kuota Anda ya. Jangan sampai tiba-tiba hilang itu sinyal ya, Kak. Ya. Karena saya sudah siap menelpon kandidat pertama. Kira-kira diangkat nggak nih ya? Udah kandidat pertama tiba-tiba tidak berdering ya. Kakak, tolong. Oke, ini siapa yang bikin program begini, Daya? Oke, kita tunggu dulu. Kandidat pertama sudah memanggil ya. Memanggil tapi tidak berdering, artinya tidak tiba-tiba dimatiin HP-nya ya. Ya sudahlah ya, kita telpon yang pasti-pasti saja. Oke, kemarin laki-laki ya, Kak? Ini telpon. Coba perempuan kali ya. Nah, ini fotonya cewek sih, tapi ini udah pernah. Yang mana ya? Ini aja deh. Kandidat selanjutnya. Ini sayangnya pernah dah. Kita telepon dulu ya. Siapa tahu tidak diangkat ya. Oh, diangkat dong. Kenapa diangkat sih? Hai, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak Yuka.
0: Kakak lemes banget. Kakak lagi ini ya, butuh asupan vitamin C dan D ya? Vitamin C-nya adalah cash, D-nya apa? Ditransfer ya?
1: Oh.
0: Kakak lagi, kakak siapa ini? Kakak Elis Windayani namanya, betul ya?
1: Betul.
0: Kakak Elis, aku kepo. Itu fotonya lagi meluk siapa?
1: Meluk suami dong.
0: Oh, kirain meluk yang lain.
1: Suami kakak. Orang.
0: Jangan sungkan kalau dapat izin, maksudnya nggak boleh ya kakak. Ini kenapa dah? Ini sama-sama stres kayaknya ya, antara host dan juga pendengarnya.
1: Enggak, bercanda aja.
0: Iya kan, kita bercanda, iya benar, betul. Jangan dimasukin ke hati, Kak ya, masukin ke paru-paru aja lah ya, Kak ya.
1: Iya, biar jadi apa? Jadi separuh nafas.
0: Wah, mantap. I love you full, Kak.

0: Eli sampai hafal lo tagline-nya saya. Kakak Eli, bacain dulu itu kata-kata.
1: Oke, siap. Kalau ada yang tega jahatin kita, biarin aja.
0: Kenapa?
1: Biar Iwan yang fales.
0: Kak, berantem yuk. Biar Iwan yang fales. Fals! Itu mah penyanyi, Iwan fals. Iwan yang fales. Aduh, sabar ya. Untung aku ini loh tensi rendah ya. Kakak Elis, benar. Kalau ada yang tega jahatin kita, biarin aja ya. Tapi justru harus ngebales, Kak, kalau menurut Yuka. Balas jahatin.
1: Jangan
0: ya. Oke, biarin aja. Iya. Biarin aja ya. Nanti ada yang balas ya, Kakak ya. Bukan yang fales ya, Kak,
1: iya.
0: Ya. Suara saya itu yang fals. Oke, Kakak Elis, mau lagu apa tiga?
1: Oke, yang pertama Niji.
0: Niji, Laskar Pelangi ya?
1: Benar.
0: Oke, lagi dua apa sayang?
1: Oh, yang kedua Peter Pan.
0: Wih, mantep ini lagunya Peter Pan. Terus apa lagi?
1: Terus yang ketiga.
0: Mancanegara
1: bingung
0: dong.
1: Ya. Mancanegara. Mana kakak yang pilihin satu dong, lagu barat boleh?
0: Lagu timur nggak mau.
1: Oh jangan.
0: Jangan ya. Kok jangan? Kan kita harus balance. Ya timur ke barat, selatan ke utara. Ya nggak?
1: Wali dong, wali.
0: Oh iya. Sabar dong Kak Elis. Oke, ada salam-salam nggak?
1: Salam-salamnya buat ya Kak Yuka dan semua penyiar Fox Radio Bali. Semoga sehat selalu. Tentunya semua pendengar Fox juga, biar dimanapun berada semuanya selalu bahagia.
0: Amin, terima kasih Kak Elis, bahagia terus ya.
1: Oke, sama-sama Kak.
0: Thank you banget Kak Elis sudah ngangkat teleponnya juga. Kakak suka menghayal gak aku tanya?
1: Suka sih.
0: Oke, kita menghayal tingkat tinggi sambil nyanyi lagunya Peter Pan. So, ready gak Kak Elis?
1: Oke, thank you.

Tiga lagu sudah mengudara. Tadi lagu tanpa jedanya tuh ada lagunya Peter Pan, Niji, dan juga terakhir Panic at the Disco. Yuka sengaja puterin yang judulnya High Hopes. Karena kita harus punya harapan yang tinggi ya, tapi jangan ketinggian banget. Karena gak semua yang kita inginkan tuh datang sesuai ekspektasi ya, Foxian ya. Kadang hidup kayak ngajarin kita buat menerima, bukan cuma ngejer doang. Sebab yang paling sakit itu bukan gagalnya, tapi berharap terlalu jauh sampai lupa cara berdamai. Okay, thank you banget yang udah ngirimin kata-kata hari ini ya. Yang belum kebagian di telepon, aduh masih ada hari esok ya, jadi standby aja kirimin dari sekarang juga boleh. Kakak Mangkana, selamat sore dulu yang udah ngirimin kata-kata ya. Memang baik jadi orang penting Yuka, tetapi akan lebih penting lagi jadi orang baik, setuju. Salamnya buat para driver nih yang lagi dengerin Fox katanya. Salam tiga pedal, ih saya nih, saya satu pedal. Bom-bom kar dong. Katanya tetap berhati-hati di jalan. Ingat, emak-emak yang sen kiri belok kanan itu lebih berbahaya daripada preman di jalan. Ih, jangan gitu Kak, sama-sama serem itu. Hati-hati di jalan ya, bagi Anda yang lagi dengerin Fox sambil di jalan pastinya. Terus kita bacain lagi kata-kata hari ini dari kakak-kakak yang sudah mengirimkan ini ya. Ada kakak Agustinus. Artikulasi kakak, yang diutamakan itu artikulasi. Artikulasi itu penting, kok agak ngegas ya. Ah, mungkin perasaan kakak aja. Aduh, udah ya. Terus ada siapa lagi? Kakak Putu Jalur dari kawasan Sanur Port ya. Bermimpilah setinggi langit, biar nanti saat kamu terjatuh, kamu jatuh di antara bintang-bintang. Iya benar ya. Aduh, jatuhnya di bawah kasur aja lebih ini, lebih empuk. Kalau bintang-bintang kan tembus jatuh, Kak. Aduh siapa lagi nih? Kakak Andi Aryawan. Jangan mengeluh jika Tuhan tidak memberi kehidupan yang seperti kamu inginkan, karena kamu juga hidup tidak seperti yang Tuhan inginkan. Ya udah, jalanin aja dulu. Ada siapa lagi ya? Ada kakak Satya ya. Hidup itu tiba-tiba sedih Kak Yuka, tiba-tiba ketawa, tapi gak pernah tiba-tiba kaya. Ini ya, fakta lagi. Kakak Bob, nah kakak Bob ini ngirim pantun sore kakak Yuka. Ada dua pantun, kita bacain dulu pantun pertama. Ada rendang di atas nampan, lapar. Lapar kayaknya kakak ini ya. Pakai nasi dan kuah santan, cakep. Jangan cuma kasih harapan kalau ujungnya gak sampai ke pelamina. Ih keren. Terus lagi, pantun kedua kita bacain lagi. Mari belajar matematika. 1 + 1 = 2. Kapan kita jalan berdua? Aku sama kamu, cinta sampai tua. Ih kreatif banget dah Foxian ini, aku suka. I love you, Bol. Ada kakak Indra. Nah, kakak Indra ini lebih ke penyair ya. Kita baca ini, di backsoundnya boleh agak sedih nggak, Kak? Ini soalnya kata-katanya agak, aduh, agak melo gitu loh, Kak. Ya, ini aja lah. Kata-kata hari ini dari kakak Indra Beborn. Kamu adalah pelajaran termahal dalam hidup. Bagaimana rasanya memberi tanpa syarat? Bagaimana bertahan meski terluka? Dan bagaimana akhirnya dipaksa mengikhlaskan meskipun aku tak pernah siap. Nangis-nangislah kau itu, Kak. Jangan kemana-mana, Kak. Yuka punya waktu lagi 1 jam. Jadi ayo, nangis bareng-bareng.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aslinya pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
4: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
0: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
5: Eh, jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
7: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan.
8: Sore-sore emang paling enak chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Indra, ini kan segmen yang kamu tunggu. Dari tadi nungguin Raini woi, Raini. Ramalan hari ini. Ya, tadi kita masuk segmen terakhir ramalan hari ini tentang zodiak Evoxian ya. Ini Kak Indra luar biasa sampai dia amazed banget ya. Keren banget katanya ini Fox Radio Bali agak lain emang radio ini. Katanya kenapa bisa pas terus ya ketika dibacain kata-katanya dan lagunya benar-benar pas sesuai dengan isi hatinya Kakak Indra. Kakak, sebenarnya aku adalah Balian. Aduh, karena sekarang juga ingin meramalkan dulu ya. Meramalkan apa nih? Aduh, apa ya? Oh iya, masuknya di zodiak kalau lagi gak suka sama kamu, Foxian. Nah, ini pas banget sama Kak Indra dah. Jadi naksir, nah kalau misalkan Anda lagi naksir seseorang ya, tapi kayak bingung, dia ini beneran cuek atau sebenarnya emang kagak suka sama saya gitu ya. Jadi setiap zodiak itu kayak punya cara tersendirinya buat menunjukkan lampu merah atau lampu hijau nih ya. Makanya harus perlu dari sekarang nah berguru nih sama saya. Tak kasih tahu ya. Kita kepoin dulu berdasarkan zodiaknya. Kalau misalkan naksir seseorang tanya dulu zodiaknya apa? Kita mulai zodiak Virgo. Nah, kalau Virgo ini tipenya kalau sudah tidak suka gitu ya, menunjukkan lampu merah, wah coba deh. Dia tuh tipe yang berubah jadi bodo amat ya. Jadi dia tuh tipe yang gak bakal lagi ngasih perhatian kecil atau bantuan ke Anda. Jadi itu artinya dia memberikan sinyal merah. Next adalah kalau zodiak Aries ya. Kalau Aries gak suka sama orang gitu ya, dia tipenya slow response parah atau cuma di-read doang ya. Jadi tipenya dia nggak ada inisiatif buat ngobrol. Udah, berarti tanda-tanda dia nggak tertarik dengan Anda. Bagaimana dengan zodiak saya? Ayo, zodiak saya apa? Penting banget. Ya, Scorpio. Nah, Scorpio kalau tipenya nggak suka atau sama seseorang gitu ya, dia tipenya dingin kak, kayak frozen food dia kak ya. Dingin dan rahasia macam FBI kak ya. Jadi tatapannya ini asing ya. Tatapannya asing dan hemat energi banget di depan Anda ya. Mode ini dia, kayak HP itu ya. Next adalah Gemini. Nah, kalau Gemini kalau nggak suka kayak gimana ya juga. Dia tipenya balesnya bener-bener balas chatnya ya, dikasih tahu ya, balas chatnya super pendek. Jadi kayak gini, mungkin ya kalau biasanya panjang, tipenya Gemini kalau naksir orang, tapi kalau dia balasnya cuma WK-WK doang, atau OK aja alias oke, atau oh artinya kagak suka, kak udah, balik kanan bubar jalan udah. Next adalah Cancer. Cancer kalau nggak naksir seseorang ya, dia tipenya nggak suka nih, nggak tertarik sama Anda, dia tipenya super tertutup kak ya. Jadi nggak bakal mau cerita hal personal kepada Anda atau perasaannya dia ke Anda ya. Next adalah Libra. Nah ini Libra nih siapa ya Kak Indra ya? Libra. Nah Libra ini tipenya kalau tidak tertarik ya dengan seseorang, tetap sopan dia anaknya kak ya. Bagus kan kak? Jadi tetap sopan anaknya, tapi selalu bawa orang ketiga. Jelek lagi, udah bagus ditinggal naik-naikin, jepret langsung dijatuhin ya sama UK. Jadi tipenya tetap sopan, tapi dia tipenya selalu bawa orang ketiga. Nah orang ketiga ini kayak bisa jadi teman ya, atau siapa aja yang dia bawa ketika diajak jalan berdua. Misal ya, Anda lagi ngajakin si Libra nih ya, jalan yuk gitu ya. Tipenya dia gak enakan ya, dia tetap sopan. Gimana ya caranya biar aku tuh terkesan tidak nolak-nolak banget, tapi tetap jalan, emang ya Libra ini ya. Jadi dia tuh ngajakin temennya dia ya, jadi gak berdua-berdua banget gitu ya. Jadi dia ngajakin temennya biar ada obat legu ya. Aduh, pokoknya si Libra ini kalau ngajakin ngedate ya, dan dia bawa temen ya, artinya dia udah gak tertarik sama Anda ya. Sambil nyanyi hi-fi orang ketiga udah.

mana Kakak Ians? Kakak Ians nantangin. Doi bilang kayak gini, buktiin dong Kak Yuka kalau Fox itu keren. Coba ada gak lagunya yang aku request satu ini? Lagunya dari Dokter PM ya, saya bales. Adanya dokter lain Kak, yang lagi praktek. Kakak pakai BPJS apa umum nih? Udah nih ya lagunya, ih. Siapa bilang Fox itu gak keren? Adalah lagunya, buktinya ini. Tak bisa, bukan, tak harus memiliki ya. Tapi Anda harus memiliki produk sangat-sangat yang ada lawan Foxian ya. Ingat beli yang asli, jangan yang tiruan ya. Karena produk asli ya, asli racikannya Bobby Bambang Pranoto hanya memproduksi dengan nama sangat-sangat saja. Produk ini luar biasa, sudah ada super brands ya. Dan juga ada logonya, fotonya Bobby, racikannya, peraciknya yang asli gitu ya. Bagi Anda yang pengen tahu produk aslinya yang mana nih ya, yang ada logonya Sanga-Sanga, ada logo fotonya Babe, ada tulisan Bangga Buatan Indonesia, ada juga logo super brand yang baru aja ya dirilis di ulang tahun kemarin di second anniversary Sanga-Sanga, luar biasa. Jadi gak perlu ragu lagi Foxian ya, sudah terbukti nyata. Jadi Anda boleh pastikan dulu keaslian produknya dan info harga resminya itu di platform resminya. Jangan sampai salah juga. Di Instagram di @sangasanga_bali. Dan jadilah mitra Sanga-Sanga Foxian ya. Karena jadi mitra Sanga-Sanga benar-benar sangat menguntungkan Anda. Kemarin aja itu difasilitasi luar biasa, menginap, diajakin jalan-jalan. Bahkan kalau misalkan Anda tembus gitu ya, wah bisa diajakin ke Amsterdam.

malam itu ya, jalan-jalan ke Fox Amsterdam. Jadi pengen juga saya ya. Cepat tahu Babe ya, Babe mau ini enggak mutasi saya ke Fox Amsterdam. Saya enggak mau dah, rela dah saya tinggal di situ. Ayo Foxian ya, jadilah mitra sangat-sangat di www.balihealingoil.com atau bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id. Dijamin dari yang not okay jadi very very okay.

Radio masih bersama Yuka Putri di One at the Lunch Fox Radio Bali. Masih punya utang ya saya kak ya? Oke, utang apa? Utang ngeramalin 6 zodiak lagi tipenya kalau dia gak suka dan gak tertarik sama seseorang. Nah, tak kasih ini ya cara-caranya Foxian untuk mengetahui gimana sih ciri-cirinya. Kita lanjutkan ya, zodiak yang berulang

Warriors ini kalau misalkan dia nggak tertarik nih ya sama Anda, padahal Anda naksir, dia tipenya menolak deep talk. Kalau misalkan udah Anda mengarah ke perbincangan yang serius ya, sangat emosional banget, dia langsung menghindar kak ya. Dia nolak banget itu sama yang namanya deep talk. Jadi bersikap sangat casual banget, kayak yang kekenalan biasa aja dia. Jadi artinya nggak tertarik ya Aquarius ini. Bagaimana dengan si Sagittarius juga? Nah kalau Sagittarius gak suka, dia punya 1000 alasan untuk menolak diajak jalan atau berpetualangan bareng ya. Tipenya dia suka banget jalan-jalan, tapi kalau dia sudah memberikan sinyal merah, dia menolak ajakan jalan, mau kemana aja dia tetap tolak ya kak. Next adalah si Pisces. Kalau Pisces ini dia ngasih sinyal-sinyal merah gak suka nih sama saya atau Anda gitu ya, dia menghindari kontak mata kak ya. Jadi kalau misalkan Anda nih pengen tahu nih Pisces naksir nggak ya beneran sama saya, coba tatap matanya ya kak. Tapi kalau dia tidak menatap Anda balik dan jaga jarak fisik ya, artinya dia memberikan sinyal merah. Bagaimana dengan si zodiak Capricorn? Capricorn ini memberikan mode robot aktif kak ya, bener-bener kayak aduh formal banget kak ya, super formal dan selalu beralasan kayak aku lagi sibuk, ada kerjaan nih, ada tugas nih ya, ada panggilan alam ini gitu ya. Jadi artinya udah dia gak suka lah ya sama Anda, tidak memberikan respon yang sama. Terakhir adalah Leo. Leo ini tipenya kan suka tebar pesona ya. Dan kalau misalkan dia tidak suka dengan Anda, tipenya adalah berhenti gerak. Ngapain kak? Stop dia tebar pesona kak ya. Jadi kalau Anda itu diperlakukan biasa banget sama dia ya. Jadi nggak ada keistimewaan sama sekali gitu. Nah itu dia ya, udah 12 zodiak Yuka ramalkan. Tipe-tipenya kalau sudah memberikan sinyal merah, tidak memberikan respon bahwa dia menyukai Anda balik ya. Jadi sebenarnya setiap orang itu kayak punya pernah menunjukkan rasa tidak suka kepada seseorang, pasti ya. Dan perasaan cinta yang gak terbalas memang sakit kak ya. Tapi terkadang kita juga harus sadar bahwa tidak semua perasaan itu harus dipaksakan untuk memiliki ya. Karena pada akhirnya hati juga perlu belajar untuk menerima, bukan hanya berharap-berharap saja. Jadi lebih baik kita mengetahui lah ya sejak awal bahwa ini seseorang yang kita suka nih menunjukkan tanda-tanda tidak ada rasa, dibandingkan nih dengan diberikan harapan palsu sejak awal. Ayo siapa yang begitu? Jadi bilangnya, ya aku suka ya. Taunya suka berteman. Tapi gak apa-apa kalau cinta gak terbalas. Yang penting chat Anda, chat requestan Anda, juga pasti balas.

Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.

Married You Girl from Cheat Codes and Kate. Waduh, menjadi single terakhir kita nih Foxion. Gak terasa banget ya, 3 jam sudah Yuka menemani Anda di program Wanna to Launch. Di luar tampaknya sudah mulai agak ini ya, mendung-mendung. Asal hati Anda jangan mendung ya Kak ya, ditemani sama Yuka di sini. Sebelum ke pamitan, Yuka mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menemani Yuka ya. Itu Ghost Dika udah pamitan pulang. Tunggu aku. Aku belum closing loh nih. Thank you banget yang lagi nontonin saya live ya. Semoga tidak bosan, semoga tidak mual muntah ya Kak ya. Jangan lupa sanga-sanganya diolesin Kak ya. Thank you banget ya sudah komen yang request dan juga ikutin segmen-segmen serunya. Please banget besok balikan Kak Mangkana. Besok awas kagak ngirim kata-kata ya. Kakak Mang, thank you banget udah beli produk sanga-sanga. Kak Andi Aryawan, thank you Kak Ian. Utang Anda, saya udah puterin itu lagunya. Kopi 1 liter Kak ya. Kakak Indra Bevon, thank you banget. Iya, aku kan Gen Z. Itu loh Kak, Gen Z itu loh yang nampung listrik. Thank you banget semua ya, Kak Putu Jalur, Kak Juli, thank you banget. Kak Agus Hadi, mau banget lagunya dilanjutin di program Fox Cicet ya bersama Yuni Silvania. Dan Yuka minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap. Ya biasalah ya, Yuka kan suka bercanda. Tujuannya adalah menghibur Anda. Jadi bercandanya jangan dimasukin ke hati. Jadi masukin aja ke paru-paru biar jadi separuh nafas. Kayak Kak Elis tuh hafal tagline saya, I love you Kak Elis. So, Yuka Putri sign out. Never forget to say yes, keep smart, stay humble, and always grateful. Upgrade your game with 102.7 FM Fox Radio Bali.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peran.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: sing ada lawan.
1: Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today. Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing adalah one. Hai Foxian di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya, Yuni Sylvania is here. This is Fox Cicet sampai nanti di jam 9 malam.

Monotone FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan sederhana dari Sheila on 7. Satu single pembuka di malam hari ini Foxian untuk Anda. Yang baru saja bergabung malam hari ini Foxian, ada Yuni Silvania yang bakal nemenin ya sampai di jam 9 malam. So, buat Anda yang mau ikutan boleh banget ya request lagu favorit Anda. Nanti bisa di 087-8784-102 via WhatsApp atau nanti bisa juga ikutan live call. Dan untuk Anda juga boleh ya untuk diintip dulu sosial media kita, ada di Facebook Fox Radio Bali, Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali juga. Nah, kalau Anda pengen dengerin Fox Radio Bali dimanapun, kapanpun ya, biar nggak bawa radio analog ya, boleh nanti untuk download dulu di aplikasi VOKS Radio di App Store atau juga di Play Store. Kabar baiknya di Foxian ya, ini gratis tanpa dimungut biaya apapun, dan Anda juga nanti bisa dengerin seluruh Radio Fox Indonesia ya, di Indonesia pokoknya semuanya ya. Dan satu lagi, selain nanti bakalan ada segmen live call, ini juga bakal ajak Foxian untuk ikutan flashback dulu di peristiwa masa lalu. So, yang baru gabungan jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune barengan ini Silvania sampai nanti di jam 9 malam. Let's go, Will I Am Fit, J Balvin.

0: Hello.
1: Hello.
2: Fox Chitchat.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
4: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

single miliknya Zara Leola featuring Mario G. Clau, Lebih Dari Teman Foxian. Satu single spesial ini putarkan untuk Anda yang malam hari ini ngerasa kayak udah deket banget sama seseorang gitu Foxian ya, tapi masih maju mundur ya. Maju mundur banget gak sih? Abis itu curhat mulu sama yang lain gitu kan ya. Wah parah ya. Aduh, anyway, gak asik banget gak sih Foxian kalau Anda tuh sering nge-cover lagu, apalagi lagu yang akhir-akhir ini tuh viral banget. Foxian tahu kan, ada lagu yang lu kenal Veronica ke asik, yes, bener banget. Tapi Foxian tuh gak tahu sama makna lagunya. Cie, nah lagu ini tuh kerap banget ya diparodikan oleh artis dan juga konten kreator dengan cara lip sync di semua, ya ada di beberapa sosial media Foxian. Kali ini saking viralnya nih Foxian, lagu ini udah didengar lebih dari 1,6 juta kali nih Foxian. So mau tahu nggak sih Anda maknanya? Oh pengen banget, Yuni juga pengen tahu nih Foxian ya. Ternyata kalau menurut detik pop ya Foxian ya, lagu Lu Kenal Veronica Ku ini punya cerita tentang seseorang yang lagi menyindir perempuan bernama Veronica. Tapi untuk Anda yang lagi namanya Veronica, jangan kesindir sama Yuni ya. Jadi Veronica ini dijabarkan sebagai sosok yang sombong dan lupa daratan setelah status sosialnya naik. Nah, walaupun sindiran ini, tapi lagu ini dikemas dengan gaya percakapan santai yang akrab dengan kehidupan sehari-hari Foxian. Nama Veronica dan Maria dalam lirik tersebut juga dipakai karena cukup familiar di Indonesia bagian timur. Jadi dipakai aja namanya ya, bukan maksud hati untuk menyebut Veronica dan Maria gitu Foxian ya. Namanya juga nyanyi biar seru, plus lagunya tuh bisa dinikmati sama kita semua, ya gak sih? Jadi untuk Anda gimana nih? Ada perasaan kayak gimana gitu ya? Pastinya seru sih Foxian ya. Atau Anda belum sempat nge-cover ya, nanti di-cover aja nih Foxian ya. Lu kenal Veronica kok asik.

0: Monato FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one Alan Walker and Fuzia Lasong. Wow, tapi kali ini bukan Lasong Foxian ya. This is first call untuk Anda yang mau ikutan. Wah, boleh banget. Saatnya untuk request lagu favorit Anda, mumpung masih ada waktu, langsung aja di nomor WhatsApp 087-8784-102. It's open the request line. Hey doll, this is Yuni Silvania untuk Anda. Open live call kali ini, request lagu favorit Anda di tahun 2019 sampai 2026. Yuk, ini dia nomornya, 087-8784-102. Nah, Foxian, Yuni tungguin ya. Mungkin dari tadi Foxian udah kepikiran banget lagunya apa gitu ya, biar langsung diputerin sekarang gitu. Jadi gak usah harus nunggu-nunggu lagi, asik. Oh iya, iya kemarin itu sempet ya Foxian ya, ada yang nanyain juga nih. Pengen banget sih jadi mitranya Sanga-Sanga ya kan. Udah gitu pengen banget juga jadi resellernya Sanga-Sanga. Itu mah gampang banget Foxian ya. Jadi Foxian bisa langsung daftarin aja ke nomor admin kita yang ada di sini nih, 081-993-10102. Nah, yuk gaskan sekarang juga Foxian. Siapa tahu dengan gabung bersama Sangasian, nanti Foxian bisa dapat cuan banyak nih. Oke, halo selamat malam. Halo, acar futus gitu ya. Futus terus gitu, gak apa-apa sih kalau futus internetnya gitu Foxian ya. Tapi jangan selamanya juga, maksudnya tidak tersambung gitu, gak apa-apa Foxian ya. Yang penting gak lama-lama sih, karena KA yang ada alamat ini ya. Rindu banget gitu ya, internetnya gak ada. Oke, satu lagi Foxian, halo selamat malam. Wow, tapi emang bener sih Foxian ya, daripada durasi abis gitu Foxian. Sekali lagi deh, iya yang bener, mau jadi apa? Oh iya, cuan banyak lah, gabung aja sama Sangasian. Jadi resellernya Sanga-Sanga, langsung dikabarin aja adminnya, 081-993-10102. Kita angkat dulu Foxian ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Yuni.
0: Hai, selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Tupurwa di Sesetan Kak Yuni.
0: Oh, aduh, Kak Tupurwa, apa kabar?
1: Astungkare, kabarnya baik. Kak Yuni gimana?
0: Astungkare, baik banget kabarnya nih. Pak, tuh suaranya merdu banget ini ya. Kayaknya lagi sehat, ceria banget ya malam hari ini ya.
1: Ceria dong, kan ada Kak Yuni.
0: Aduh, terima kasih. Aduh, kita bikin makin ceria gimana? Lagunya dulu mau lagu apa nih?
1: Lagunya yang Tokyo Drift Kak Yuni.
0: Oke, Tokyo Drift ya. Tokyo Drift ini kayaknya lagi lagi benar-benar jatuh cinta banget ini sama Fast and Furious ya. Bentar lagi filmnya muncul ini ya. Oke, salam.

0: buat siapa nih Pak tuh?
1: Salamnya buat Camboe, Senyulika Putri, Nyoman Landung, Kemang Chandra, Kaida, Nengah Primo, Ji Udi, Ketut Widi Arsano, Putu Rupadi, Ketut Nari Arse, dan Nari, semuanya ada kayu nih.
0: Wow, tanpa terkecuali. Siap. Terus ada siapa lagi yang

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bus Jakers on the floor live. Satu single special untuk Anda yang malam hari ini baru saja bergabung bersama Yuni Silvania. Foxy Jam malam hari ini, Foxyan ya, ternyata masih ada waktu 1 jam lagi. Dan kali ini gak kerasa banget ya, kita menuju di 2 menit pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya nih Foxyan ya, yang pengen request lagu favorit masih ada waktu sampai di jam 9 malam. Jadi nanti bisa ikutan langsung di 087 87 84 kali 102.

0: Fox Radio Bali, simply the best radio.
1: Sekadi na istri Sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget Titia ngerasa yang kenyal, pikiran Sane suntuk, lan Sane lianan. Nanging, Titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender Sane khas, semakin nyarianin Titia prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polibes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polibes disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polibes di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
4: Hello. Boss Chit Chat.

Radio Game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing adalah lawan satu single miliknya Juicy Lucy. Gurun hujan gitu Foxian, ya turun apa gurun nih. Ternyata ada banyak banget Foxian yang laporan ya, malam hari ini hujan deras. Aduh, Medan hujan, terus juga di Banyuwangi hujan ya. Untuk Anda yang ada di Surabaya, gimana malam hari ini, cerah ya? Semoga aja cerah banget malam hari ini. Ada juga yang lagi cerah banget nih Foxian ya. Of course, Uni Silvania malam hari ini cerah banget ya, mengikuti suasana dan cuaca juga. Ditambah juga ada yang sedang bergerak kembali Foxian. Siapa dia? Ada The Sonder Bombs, kembali bergerak setelah lebih dari 5 tahun berlalu sejak perilisan album kedua mereka, Cloudbound, pada tahun 2021. Nah, trio indie punk asal Cleveland ini emang benar-benar gak ngilang sih Foxian. Kalau menurut Geeksplay, dalam beberapa tahun terakhir mereka ini udah ngerilis beberapa single seperti The Star and Waste, yang pastinya ini menunjukkan perubahan arah musikal dari akar indie punk mereka yang pasti ya menuju wilayah dream pop. Ada synth yang samar juga, sampai juga dengan nuansa bedroom pop yang lebih melankolis. Wow, ini tuh kayak nge-mix gitu gak sih Foxian ya? Nah, kini lewat EP terbaru bertajuk Quick and Painless, The Sonder Bombs ini kembali memompa energi yang selama ini telah menjadi ciri khas mereka. Tahu gak Foxian, kalau dua lagu pembuka mereka, Everything dan juga Joke, ini udah lebih dulu memberi gambaran bagaimana band ini menggabungkan riff gitar yang kasar, chain ala Rio Girl, sama harmoni vokal terang dan pastinya lapisan synth yang melayang di belakang aransemen. Wah, wah, wah. Tapi tahu gak nih, titik emosional yang paling kuat di EP ini justru melalui munculnya melting nih Foxian ya. Kayak kita gitu kan ya, melting banget gak sih, apalagi habis digombalin gitu ya. Kayaknya terbang melayang-layang di angkasa. Tapi ngomong-ngomong nih Foxian, pernah gak sih digombalin sampai pingsan?

0: Cemeton Fox, sering-sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengkelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Cemeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih atasan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, gek.
2: Rajang semang, mok, gek.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang. Yening wajah tiangnya niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
2: Niki sampun patut informasine, mok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mok.
1: Inggih, gek. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, gek.
2: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, ingge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Hello.
4: Hello.
5: Hello.
6: Hello.
4: Hello.
6: Hello.
7: Hello.
6: Hello.
7: Fox.

langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar sama ini Silvania, satu single miliknya Edward Maya, Stereo Love. Wow, ini bikin penyemangat banget malam hari ini Foxyad ya. Sesemangat kali ini Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah, Foxyad tahu nggak sih kalau Ultimate Sanga-Sanga ini sekarang hadir lebih lengkap dan juga kekinian, tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga sampai juga dengan skincare. Nah, khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan yang pasti juga diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa ngebantu Foxyad untuk menenangkan pikiran. Satu lagi Foxyad ya, ditambah juga dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Aduh, kalau masalah kemasan nih Foxyad gak usah khawatir ya. Ini modern banget, apalagi aromanya segar. Dan ini tuh tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Foxyad yang penasaran banget bisa langsung dapetin informasi selengkapnya ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Kota Denpasar. Aduh, yang mager mah tenang aja, zaman sudah maju gitu Foxyad ya. Bisa langsung dipesan aja di nomor 081-993-1102. Kalau mau main-main, langsung aja datang ke Fox Radio. Siapa tahu ketemu sama Yuni kan? Udah-udah catat dulu Foxyad ya. Nanti bisa dipesan di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura gak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
0: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu gak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana gatel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih.
0: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
4: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Hello.
7: Fox Chicha.

0: In Peggy Go single yang spesial banget Yuni putarkan untuk Kak Indra gitu, yang di Medan malam hari ini lagi ketakutan sama petir. Aduh, tetap semangat ya Kak Indra ya. Aduh, oke. Okay. Yang penting sekarang kita masuk dulu ke flashback ya, What's On Today. Yuk, let's go.
1: Flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi, pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Nah, jangan sampai ketinggalan sama ceritanya Foxian ya. Apalagi nih malam hari ini yang lagi ngerasa kayak deg-degan banget Foxian ya. Ya sudah, kita coba flashback dulu, siapa tahu ini flashback bisa jadi pelajaran buat kita ya. Nah, di tanggal 20 Mei, Foxian ya, dari kutipan Wikipedia, di dalam negeri Indonesia di tahun 1908 ada lahirnya Budi Utomo, yang dimana hari ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Di tahun 1960 ini ada berdirinya organisasi Soksi, yang dimana ini dinamakan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. Di tahun 2002 ada Timor ya, resmi menjadi Timor Leste, yang sudah melewati masa transisi pasca referendum di tahun 1999. Pada tahun 2010 berpulangnya maestro keroncong Gesang, Indonesia kehilangan salah satu musisi legendarisnya Foxian. Dan di kancah internasional di tahun 1506 ada wafatnya penjelajah dunia Christopher Columbus. Di tahun 1873 ada lahirnya celana jeans denim pertama di dunia. Dua tokoh legendaris tekstil, Levi Strauss dan Jacob Davis, ini resmi mendapatkan hak paten dari pemerintah Amerika Serikat untuk celana kerja pria yang diperkuat dengan paku keling tembaga. Di tahun 1927 ada penerbangan solo non-stopnya melintasi Samudra Atlantik. Ada pilot ikonik Charles Lindbergh, ini lepas landas dari New York menggunakan pesawat Spirit of St. Louis. Jadi penerbangan nekat ini berhasil mendarat di Paris 33 setengah jam kemudian. Ada-ada aja ya Foxian ya. Tapi inilah namanya pengalaman ya, flashback kita jadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi di masa depan. Narko untuk Anda.

0: Fox Chitchat.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

Fon 17 jangan paksa rindu Foxian, tapi kali ini yang rindu langsung aja ikutan live call di sesi terakhir. Let's go 087-87-84x102. Unisofania is back and this is live call sesi yang terakhir Foxian untuk hari Rabu yang merdu malam hari ini. Dan yang baru saja bergabung mau kirim salam bisa langsung

0: sekarang juga di nomor WhatsApp 087-8784-102. Waduh, tadi Pak Tutu sempat kepotong ya Foxian ya. Padahal pengen banget sih dengerin kata-kata gombalnya gitu ya. Ayo Pak Ketua naik dulu Pak Ketua, tadi kepotong nih. Kalau Raja Gombal nih kayaknya lagi baru aja pulang kerja gitu ya. Oke, kita angkat dulu malam hari ini, ada Pak Tupuruan nih kayaknya ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Yuni.
0: Malam
1: tadi kenapa itu Kak Yuni?
0: Tadi ya ampun, kepotong ya. Kayaknya sinyalnya Yuni deh itu tadi Pak Tu.
1: Oh gitu.
0: Tadi kan baru sempet salam-salam ya buat semua-semuanya gitu. Nah, kayaknya masih ada yang ketinggalan ini. Pak Tu mungkin mau kirim salam lagi dulu?
1: Cuma mau nanya aja Kak Yuni, boleh gak?
0: Boleh banget.
1: Orang yang menghina sesama ciptaan Tuhan itu baik apa buruk Kak Yuni?
0: Kalau menghina sesama ciptaan Tuhan pastinya enggak baik kan Pak Tu?
1: Oh enggak baik Kak Yuni, maka dari itu saya enggak suka menghina ciptaan Tuhan Kak Yuni.
0: Oh ya?
1: Tapi saya mencintai ciptaannya, yaitu Kak Yuni.
0: Asik, iya dicintai banget ini ya. Thank you banget loh Pak Tu.
1: Canda Kak Yuni, enggak, tapi jangan apa. Sampai candu ya.
0: Jangan. Emang kenapa kalau candi?
1: Enggak sih.
0: Bisa aja. Kebetulan ada Raja Gombal malam hari ini loh.
1: Iya sih, tadi kalian mau naik. Kasih dah yang lain dulu Kak Yuni ya.
0: Oke, siap.
1: Oke Kak Yuni, thank you ya.
0: Sama-sama. Terima kasih.
1: Selalu Kak Yuni, bye-bye.
0: Bisa aja ya Pak Tu ini ya. Mencintai gitu, asik, keren. Oke, Kak Hida ditunggu untuk naiknya malam hari ini. Katanya lagi bersih-bersih bilik gitu kan ya. Biliknya dibersihin, pantesan ya. Emang rajin banget ini ibu yang satu ini. Bukan ibu sih, berwarna pink banget gitu ya tempat tidurnya nih Foxian ya. Lagi ceria banget kayaknya malam hari ini ya. Buat Kak Hida, tapi gak apa-apa sih. Semoga malam hari ini yang dikirimin salam sama Pak Ketua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Hands on it untuk Anda.

Metro FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Foxy enggak kerasa banget ya sudah 3 jam ini Silvania menemani Anda di Fox Chat dari jam 6 tadi sampai hampir di jam

hampir kelupaan nih Foxiania saking enjoynya gitu kan ya. Wow, aduh, ternyata Kak Randy Faisal udah hadir di sini. Foxiania, Yuni ucapkan terima kasih banget sudah nemenin Yuni dan setia selama 3 jam ini. Dan Yuni juga mohon maaf sekali jika ada lagu yang mungkin belum sempat keputar, nanti bisa lanjut bersama Randy Faisal. Randy, malam hari ini kita cocok banget ya, hijau-hijau. Keren banget. And thank you so much Foxiania. Langsung aja ini Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bye Foxian. Never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Aku Radio Game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. Bye Foxian. Randy Faisal, are you ready? Yay, hero. Satu single penutup untuk Anda, Alan Walker and Shasha.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.

Menurut saya Fox Radio Bali simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Selamat hari Rabu nih ya, di edisi hari ini pastinya di rest and relax nih Foxian, 20 Mei 2026. Menurut Foxian ini gimana hari ini, apakah berjalan lancar, pekerjaannya selesai dengan tepat waktu, atau masih ada deadline lagi nih kira-kira ya? Yuk sambil ngerjain, sambil ngelembur mungkin ya, sambil dengerin Rest and Relax barengan Ready di sini sampai jam 11 malam nanti ya. Untuk kalian yang ingin bergabung boleh banget nih Foxian, bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali ataupun juga bisa melalui WhatsApp juga nih di 087 8784 kali 102. Bener nggak sih? Bener dong. Ataupun juga nih Foxian yang pengen banget gitu ya, pengen banget gabungan, bisa gak sih Kak Randy? Ada aplikasinya gak sih? Ada dong. Pokoknya untuk ada yang pengen dengerin Fox ya, dengan simple, gampang gitu, langsung aja download aplikasinya di App Store ataupun juga Play Store. Ada Fox Radio. Cara gampang, cara simple untuk mendengarkan radio Fox di mana saja dan kapan saja. Yuk langsung download sekarang juga, biar bisa chatting-chattingan juga, bisa streamingan juga di sana. Yuk langsung aja ya. Ready tunggu sampai nanti jam 11 malam nanti, pasnya di rest and relax.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
0: Refresh your day on Rest and Relax Sounds.

Ono tuh yang box Radio Bali simply the best station sanga-sanga sing adalah lawan Ginati Sail Over Seven Seas tadi ya. Special request yang ada di Kute tadi ada siapa tadi ya? Kok jadi lupa nih Randy ya? Ada Wayan Sugita yang dari Kute ya. Oke, sambil kita menunggu lagu-lagu yang lain nih Faksian, sambil menunggu yang gabungan malam hari ini ya. Kita ada informasi dulu deh sebelum nanti menyapa yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya ya. Informasi langsung dari detik.com nih Faksian ya. Abrasi yang menerjang pesisir Yehembang Kangin di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana nih Faksian ya. Kian memperhatinkan, gempuran ombak besar ini merusak kawasan Suci Pura Tirta Rambut Siwi hingga menyebabkan sejumlah bangunan pura hancur dan juga nyaris ambruk nih Faksian. Titik abrasi terparahnya berada tepat di bawah pura, di pura Dangkayangan Rambut Siwi. Tembok penyengkar juga nih dari Kori Pura Tirta kini telah hancur tersapu ombak pantai. Tak hanya itu Faksian, bangunan balai pesandengan di dalam pura juga sudah jebol dan posisinya nyaris ambruk juga nih Faksian ya. Kondisi ini memicu kekhawatiran bagi para pemenda yang datang untuk bersembahyang. Dan jika dibiarkan lebih lama, dipastikan seluruh bangunan pura akan rata dengan tanah. Dan Mangku Widi menegaskan ya, jika tidak ada tindakan dalam waktu dekat, keberadaan Pura Tirta benar-benar terancam musnah. Dan pihaknya pun berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap ancaman kian nyata ini. Perbekel Yehembang Kangin ya, Gede Suwardike juga membenarkan parahnya kondisi abrasi tersebut. Pihaknya bersama pengempon pura mengaku sudah melaporkan situasi ini ke pemerintah daerah di Jembrana dan juga mengajukan permohonan penanganan ke Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida nih Foksian. Menurut beliau, tim dari BWS Bali Penida sebenarnya sudah sempat turun ke lokasi untuk melakukan survei meninjau langsung, namun hingga saat ini belum ada tindakan atau penanganan fisik yang dilakukan di lapangan. Sebelumnya, upaya darurat sempat dilakukan secara gotong royong oleh pihak kecamatan, TNI, Polri, pemerintah desa, hingga masyarakat setempat. Mereka bahu-membahu menahan laju abrasi dengan menggunakan tanggul darurat nih Foksian. Waduh. Gimana nih ya? Semoga pemerintahan segera ada solusi ya, solusi yang konkret untuk mencegah hal-hal seperti, karena kalau nggak ada gimana nih ya? Masa sampai puranya itu lenyap gitu kan, kayak sedih juga nih Foksian ya.

0: sing ada lawan.
1: Refresh your day on rest and relax songs.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat asing ada lawan. Salam-salam dulu nih Foxian ya, yang sudah bergabung di Facebook ya. Ini lagunya dari M2M nih tadi, request spesial dari Gus Bawa. Selamat malam Gus Bawa yang ada di Batu Bulan ya. Salam malam juga nih yang sudah bergabung di Facebook ya. Ada Oka Mulyata dari Padang Sam yang ikutan hadir malam hari ini. Terus juga ada Yan Burarini. Selamat malam Bapak Randy, terima kasih telah bergabung dengan kami. Waduh, ini siang bergabung siapa ini ya? Ada Kemil Mas Barto Bali juga ikutan hadir malam hari ini. Ada Dewa Bonci Ubud dari Kedewatan Ubud Monitor, terus nih Kak Randy ya. Madeda Saputra dari Tabanan ikutan hadir, atau Mio Virgo dari Medan. Terus kita beralih jauh-jauh dari Medan gitu ya, ke balik lagi ke Kelungkung di Bendaga. Selamat malam Kak Randy dari Wayan Puspasari. Cok Gus Permana, selamat malam dari Sukawati ikutan hadir. Terus juga Wayan Sugita, selamat malam dari Koming Swarti juga ikutan hadir. Sangtu Ketut ya, dari Gianyar Kak Randy, terima kasih aja. Wayan saya aja istirahat dan bersantai di sekitar Mas Ubud dengan Randy. Terima kasih. Oke, Foxian ya, selamat malam pastinya untuk Anda yang lagi nyari-nyari atau nanya-nanya gitu ya. Kalau misalnya cari produknya sangat-sangat di mana, aduh sekarang nggak usah khawatir, apalagi sekarang ini lagi ada promo spesial ya, periode spesial tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2026. Langsung aja nih Foxian yang datang ke Kimia Farma terdekat di tempat Anda, karena dengan membeli 3 minyak balur klasik ataupun juga membeli 2 minyak balur ultimate dan atau ya membeli 1 botol minyak tanamu klasik atau yang ultimate, ini juga akan mendapatkan free natural cream. Kapan lagi loh ya. Jadi langsung aja datang ke Kimia Farma terdekat di tempat Anda. Nggak perlu bingung lagi nih Foxian mau carinya di mana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Pastinya produk sangat-sangat asli racikan Babe Babang Pranoto. Sangat-sangat sing adelawan.

0: relax your body with this melody. Rest and relax.
1: 마오, 우사하 카무 didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
3: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
2: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
3: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
2: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
3: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
4: Foxian, ingat ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
3: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
5: Kejadian? Kejadian apaan sih?
2: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
8: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
7: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
9: Maafkan aku Dedes, untuk saat ini aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
7: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Pono to FM Box Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat sing ada lawan. Oke, selamat malam Boxian, kita lanjut di segmen yang pertama malam hari ini ya. Ada di Sound of Dream. Nah, malam makin larut gitu ya Boxian ya. Dan dari kejauhan terdengar scene lembut khas Kitaro terpadu dengan suara hangat Richard Page di lagu Caravan ya. Lagu ini terasa seperti perlahan di perjalanan malam di tengah gurun, tenang, sepi, tapi indah gitu ya. Caravan bukan cuma tentang rombongan pengembara, tapi tentang hidup kita sendiri, terus berjalan, membawa kenangan, harapan, dan juga orang-orang yang sempat singgah di hidup kita. Musiknya pelan dan juga melayang gitu ya, cocok untuk malam, kayak sekarang ini, ketika pikiran sedang jauh kemana-mana lagi, overthinking gitu ya, cocok banget sama lagu ini. Dan mungkin itu pesan lagunya, hidup bukan soal seberapa cepat sampai, tapi siapa yang sempat berjalan bersama kita. Waduh, dalam banget nih lagunya ya. Oke, langsung aja deh kalau gitu. Di Sound of Dream kali ini ada Caravan dari Kitaro and Richard Page. Dan ini juga mengantarkan kita di tepat di pukul 10 malam hari ini nih Foxian. Dan itu artinya kebersamaan kita masih ada di sekitar 1 jaman lagi ya. Jadi tetap stay tune. Sound of Dream kali ini, Caravan, Kitaro and Richard Page.

Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Gimana-gimana? Masih di sini ya pastinya ya. Masih bersama Redi dan Redi, sapa-sapa dulu yang sudah bergabung nih di WhatsApp dulu. Ada Tupurwa dari Sesetan ikutan hadir malam hari ini. Ada Nyoman Landu, selamat malam. Dari Klungkung, Ibu Lastri, selamat malam. Dari Jagapati, Abian Samal ikutan hadir. Mau request lagunya Rosa, nanti ditunggu aja lagunya ya. Terus juga ada Wayan Sugita, selamat malam. Tadi sudah disapa juga I Gede Pasek Sugiana dari Monang Mani ikutan hadir. Selamat malam Adeda Saputra. Ada Evrita Puspa Dewi, ini selamat malam juga ikutan hadir malam hari ini. Sudah request lagunya, ditunggu aja. Apa udah keputar tadi ya? Ada Gus Bawa juga nih, selamat malam. Mas Rendy Faisal dari Gus Bawa hadir nih ya di Batu Bulan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik nih ya. Request lagunya tadi sudah Rendy puterin kalau nggak salah ya. Sudah lagunya. Ada Cak Mboy, say. Cak Mboy, selamat malam dari Pohon Gading. Salamnya buat Kak Randinya aja, sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Agus Hadi, selamat malam juga ikutan hadir malam hari ini. Ada Putu Purwati-Purwati juga nih, selamat malam yang sudah ikutan hadir malam hari ini, Foxian ya. Oke, informasi dulu untuk Anda sebelum kita lanjut ke lagu selanjutnya. Dari denpasarviral.com, WNA diduga lakukan aksi berbahaya nih saat berkendara di Jimbaran. Ini kabar ini banyak sekali ya, informasi yang serupa seperti ini. Ini ada seorang warga asing atau WNA diduga melakukan aksi berbahaya saat berkendara di Jalan Uluwatu Jimbaran di Kuta Selatan. Hari ini tadi ya, sore tadi, kejadian tersebut terekam video dan juga ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam video yang beredar, pengendara terlihat berdiri di atas sepeda motor sambil melepaskan kedua tangannya dari stang motor saat berkendara di jalan raya yang lumayan padat loh ya ini jalan rayanya. Dan aksi tersebut dinilai membahayakan keselamatan diri sendiri dan juga pengendara lain. Perilaku itu pun menuai sorotan dari masyarakat karena dianggap tidak tertib lalu lintas dan berpotensi memicu kecelakaan. Penggunaan jalan diimbau ya untuk tetap mengutamakan keselamatan dan juga tidak meniru aksi beresiko tersebut. Semoga hal-hal seperti ini bisa bisa diredam lah ya, karena hal-hal seperti ini banyak sekali dilakukan oleh WNA dan sangat membahayakan pengendara lainnya. Apalagi di jalan yang di jam-jam crowded ya, di jam-jam sore, dan pastinya ini di wilayah yang lumayan padat juga, jadi berbahaya banget nih, Pak Sian.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Refresh your day on Rest and Relax Sounds.

Wano Toyo Fox Radio Bali Simply The Base Station sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Yuk. Salam-salam dulu yang sudah bergabung di Facebook ya. Ada Widiana Ajik dari Bedugul hadir. Selamat malam nih. Selamat bertugas aja nih Kak Randi ya. Ada Tumiar Idewati hadir dari Juanda Medan ya malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan juga Foxian pabrik sangat-sangat di Jalan Sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali. Kini dengan bangga mengumumkan sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate. Produk dengan racikan lebih ultimate lagi ya. Waspada produk palsu di luar sana nih Foxian ya. Karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan produksi dengan nama Sanga-Sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resminya, konsumen dapat mengunjungi platform resminya di Instagram di @sanga_bali ataupun juga websitenya boleh ya di www.balihealingoil.com ataupun juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: refresh your day on rest and relax songs.
1: Gek, enggalin mau saya ge atau hen mau gek mekarya? Pang montora bisa anggon gek.
2: Nge mbok ge, antos dumun. Niki ge karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ade cak mau kelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
2: Mbok ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, jeng ulang tuni makelo saja nulian niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte hijau-hijau cek tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili. Untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane langsung ke mantan order Renom.

0: 02. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga, sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Press your body with this melody.

Penonton FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Tiba saat kita di segmen yang terakhir di malam hari ini, Foxian ya. Ya, itu segmen kedua ada Bedtime Stories. Bedtime Stories kali ini tadi kutip langsung dari Indonesia Psikologi ini, yang ada momen saat anak-anak ini naik gunung cuma pakai sendal dan mendahului pendaki lainnya. Ini tidak patut untuk ditiru, tapi ini agak lucu ya. Tapi memang ya, mungkin orang mau memulai sesuatu tuh nggak harus dengan misalnya mau mendaki harus sepatu yang proper boleh, tapi nggak harus yang harganya lebih mahal gitu ya. Kalau sekarang kan biasanya gitu kan, pelari culture misalnya gitu kan, harus sepatunya yang bagus, nggak perlu. Ini salah satu contohnya ya, tapi tidak patut untuk ditiru juga ya. Ini lucu banget sih. Jadi pendaki ini membagikan momen saat bertemu dengan anak-anak di jalur pendakian yang merupakan akamsi atau anak kampung situ gitu ya. Kedua anak itu tampak hanya menggunakan sendal dan juga tak membawa perlengkapan lain saat mendaki. Keduanya juga memakai pakaian biasa, bahkan sendalnya tak dipakai tapi dimasukkan ke lengan tangannya gitu. Momen itu pun membuat pendaki lain terheran-heran sampai-sampai mereka didahului loh. Gimana nih vaksinnya? Tapi memang ini untuk lucu-lucuannya aja ya. Tapi memang kalau misalnya pengen mendaki sih harusnya proper ya. Harus persiapannya dari mental, dari kesehatan juga, dan perlengkapan sepatu penting banget sih. Tapi ini bisa ditunjukkan, walaupun gak harus pakai sepatu, yang penting punya niat bisa deh ya.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.
2: Wanita FM Fox Radio Balik Simply The Best Station, Sanga-sanga sing ada lawan. Terima kasih banyak Foxian yang sudah bergabung malam hari ini ya. Jangan lupa Rest and Relax akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi kita ketemu lagi besok ya. Dan pokoknya terima kasih banyak sudah bergabung di Facebook, di Instagram, pokoknya di semuanya, di WhatsApp juga. Terima kasih banyak. Pokoknya kita ketemu lagi besok. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Randy Faisal pamit undur diri. Never forget to say keep smile, stay humble, and always grateful. Upgrade your game with Wanoto FM, Fox Radio Bali. Simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. See you, Foxian. Bye-bye. Lagu terakhir malam hari ini, Maria Carey dengan I Don't Wanna Cry.

Yuk, usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peran.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: saing ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
3: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
4: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
5: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Buat pagi anda makin asyik dengan Good Morning Foxian.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile App
1: supaya anda bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
0: atau putar di radio kesayangan anda.
1: With us, more being happy.

0: semuanya, Zangaza.
1: Baru suara gue masuk aja langsung 2000 yang nonton.
0: Apanya, Kak?
1: Lihat aplikasi.
0: Kemarin rame banget, Kak. Beneran rame banget kemarin, Kak. Ya ampun, terima kasih ya Bang Sian.
1: Kemarin request
0: gak
1: diputerin.
0: Apanya loh? Gara-gara kakak kan saya dapat kata-kata cinta jadinya.
1: Iya kan,
0: emang lu pengen ngejebak
1: kan,
0: partner
1: kan pengen dengerin.
0: Biar gue di SP. Ngomong jujur.
1: Alhamdulillah. Udah kena SP?
0: Belum.

0: Talks Radio.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
5: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
7: Music is about to feel. Feel the beat, Fox

0: noticias. Fox, ¿qué van series?
1: Eh, ini ya, beneran ya kak, saya lagi bingung ya, saya lagi bingung, jadi motor saya...
2: Kok gak bingung nanya?
1: Enggak beneran kak, ini kak, ntar dulu dengerin, mau dengerin
2: ya.
1: Ini motor saya ya, motor saya tiap saya pulang siaran, motornya kan yang remote itu loh kak, yang kunci kayak gitu kan, tiap saya pulang siaran, motornya kuncinya gak bisa dinyalain.
2: Gak bisa diputar.
1: Gak bisa diputar, gak bisa diputar ke on.
2: Terus?
1: Oke, ya kan, setiap saya pulang siaran. Dan itu selalu dibantuin sama kalau gak Kak Johan, kalau gak beli Gusmin, kalau gak beli Pande untuk nyalain. Karena dia kan gak ada starter
2: akhirnya
1: kaki
2: bisa.
1: Kan. Akhirnya bisa. Nah itu tiap.
2: Iya maksudnya terus tetap pakai starter tangan biasa.
1: Tetap dia nih nyoba-nyoba gitu loh, di tek digituin akhirnya bisa gitu. Cuman memang agak susah kalau biasanya itu kan sekali tek langsung nyala. Nah
2: terus.
1: Itu setiap saya pulang siaran doang. Mampir saya beli makan, saya mampir kemana-mana, saya nyalain lagi aman di rumah di mana semua. Sampai tadi pagi katanya teman-teman kayak kurang ini deh, kurang panas gitu. Kalau kurang panas harusnya pagi-pagi begitu dinyalain kan makin gak bisa dong, karena habis diem lama banget kan. Itu aman, ya kan?
2: Terus.
1: Jadi cuman bener-bener di kantor waktu pulang siaran gue tuh curiga kayak ada yang nyantet gak sih, maunya ngenain gue tapi malah ngenanya ke motor.
2: Coba ini deh, coba lo introspeksi diri ya. Introspeksi sekaligus coba perbanyak istighfar
1: ya.
2: Gitu.
1: Ya.
2: Kali-kali aja dosanya yang banyak.
1: Kakak ya.
2: Syukur-syukur cuman ini, cuman motornya yang susah hidup.
1: Tapi kalau kakak pribadi,
2: kok gue?
1: Iyalah, muka lo yang paling mencurigakan di sini.
2: Gue pintu motor lo aja gak pernah gue.
1: Ya kan gak tahu saya. Kakak percaya gak sih sama ilmu hitam?
2: Ilmu hitam percaya.
1: Percaya.
2: Percaya.
1: Pernah ngalamin?
2: Enggak. Kalau ngalamin gue gak tahu ya. Itu apakah termasuk kategori masuk ilmu hitam atau enggak. Tapi faktanya setelah dicek secara medis emang gak ada sakit apa-apa.
1: Mau
2: gitu.
1: Cerita gak?
2: Hah? Enggak.
1: Mau cerita
2: lama.
1: Kenapa?
2: Enggak.
1: Oh lama, Foxian percaya gak sih sama ilmu hitam?
2: Kalau lo pernah ngerasa bahwa ada hal-hal yang mengganjal.
1: Dulu ya kak, kan
2: kejadian ilmu, aneh di
1: nih,
2: rumah.
1: Ada ilmu hitam dulu. Saya
2: pakein
1: sangat-sangat skincare jadi putih. Hebat saya kan. Maksudnya kayak sangat-sangat tuh sama ilmu aja dia bisa.
2: Iya,
1: apalagi
2: iya.
1: Sama kita kan.
2: Ini lo serius bahas ilmu hitam nih. Gue udah tanggapin serius loh.
1: Ya saya curiga.
2: Gue tanggapin serius
1: gak
2: loh,
1: ada
2: aneh-aneh.
1: Gak ada dan jujur ya, saya gak percaya loh kak.
2: Gak percaya.
1: Gak percaya. Iya.
2: Kalau nggak percaya, tapi lo pernah ngalamin kejadian aneh di rumah?
1: Enggak,
2: ya,
1: makanya.
2: Maksudnya kalau Sani nggak percaya ilmu hitam, kalau hal gaib?
1: Hal gaib nggak pernah juga. Tapi saya takut setan. Maksudnya bukan takut setan ya. Saya takut kalau ditinggal sendirian.
2: Oke.
1: Saya nggak berani kalau sendirian.
2: Di rumah?
1: Di rumah juga, di sini juga, di mana-mana saya nggak berani.
2: Mau gimana sih lo di rumah sendiri takut?
1: Ya nggak apa-apa. Kan emang kenapa?
2: Gue
1: takut juga gak, saya gak ngerepotin kakak.
2: Bukan,
1: kecuali saya takut saya manggil kakak. Baru
2: enggak,
1: kakak
2: maksud gue,
1: merasa
2: di rumah sendiri yang lo tahu setiap sudutnya lo hafal.
1: Ya terus emang kalau misalnya hafal
2: maksudnya takut gitu.
1: Iya takut.
2: Apa alasannya?
1: Iya takut aja, padahal saya gak pernah ketemu setan. Tiap pagi sih.
2: Iya.
1: Gak pernah ketemu setan. Cuman gini kak, apalagi kalau habis nonton. Foxian lihat, itulah aslinya dia. Jadi cuma
2: itu
1: bahaya.
2: Bahlil lahadilia, lahadalia.
1: Iya, ya, buah-buah kan? Apa yang paling manis?
2: Buah, nggak tahu.
1: Buah lil.
2: Emang manis dia.
1: manis tahu.
2: Oke, pagi hari ini visias kita adalah ke warung beli ketan.
1: Cakep.
2: Dompet kosong saya dompet kosong gaya sultan.
1: Iya lagi. Ya gak apa-apa sih.
2: Berarti ya, orang-orang flexing.
1: Ya gak apa-apa, suka-suka dia sih.
2: Tapi kalau menurut lo punya gak punya duit, lo setuju gak bahwa penampilan itu tetap harus dijaga?
1: Betul. Benar.
2: Lo setuju gak?
1: Setuju.
2: Oke.
1: Karena kita masih ya, ini benar ya, kita masih tinggal di sekeliling yang kalau kita ada apa-apa ngeliatnya penampilan dulu.
2: Oke.
1: Good looking dulu.
2: Berarti kalau seandainya lo emang benar-benar gak ada duit, terus lo tetap menjaga penampilan,
1: iya,
2: biar terlihat semua baik-baik saja gitu.
1: Saya ya, lebih baik skincarean, Kak. Enggak apa-apa saya kelaparan.
2: Widih.
1: Yang penting saya tetap bisa skincarean.
2: Widih.
1: Itu saya. Enggak apa-apa kalau saya nahan lapar, SPP nunggak enggak apa-apa. Gak yang
2: apa-apa.
1: Penting skincare kebeli.
2: Ah, rada egois ya.
1: Tapi yang penting kan penampilan kayak yang pertama.
2: Iya. Pokoknya ditungguin juga dan Foxian ya dari pantun itu ya, ke warung beli ketan titik-titik gitu.
1: Dompet kosong gaya Sultan. Kalau versi Foxian apa?

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sangat-sangat, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing adelawan.

0: Kalau Mama Aira ya, Mama Aira boleh di-sharing gak sih ceritanya?
1: Apa?
0: Katanya nih ya, percaya sama hal gaib karena pernah ngalamin sendiri gak? Jadi wow. Awalnya sering sakit kepala, tapi pindah-pindah gitu sakitnya, ya kan? Eh, belum dibalas sama Mama Aira, boleh gak sih main gue?
1: Boleh, gak apa-apa.
0: Boleh ya?
1: Nah, kan boleh. Gak ada yang ini kan krusial.
0: Nah, yang paling parah itu kalau sudah muncul sakit kepalanya, mata gak bisa dibuka, pengen tidur aja, kayak migrain ya. Jadi ke dokter sudah, CT scan sudah, MRI juga sudah, kata dokter normal gitu.
1: Tapi lo punya kejadian itu gak?
0: Apa?
1: Di orang-orang sekitar lo, kayak model keluarga.
0: Ada lagi, ini
1: pernah ini, pernah ke santet.
0: Saya nggak tahu ya, ini santet percaya apa? Atau nggak percaya ya.
1: Oh, iya.
0: Pokoknya kena. Jadi saudara saya nih ya, saudara saya cukup dekat sehubungannya, tiba-tiba koma kak.
1: Koma?
0: Tiba-tiba koma.
1: Tiba-tiba koma.
0: Ya nggak ada hujan, nggak ada angin, dia tiba-tiba drop kondisinya, dibawa ke rumah sakit koma langsung kan, dan itu sampai sekitar 1,5 bulan. Tapi dicek dalamnya semua normal. Terus akhirnya satu keluarga pergilah ke Balian Sakti.
1: Yes, terus.
0: Terus udah kita dikasih bla bla bla bla bla. Eh, 2 hari kemudian sadar kak.
1: Sembuh.
0: Iya. Makanya saya nggak ngerti ya. Tapi ya, saya pikir
1: kan bener-bener
0: itu mungkin
1: ada.
0: Itu mungkin kebetulan kali lah. Gitu. Mungkin kondisi nggak. Mental yang lagi drop atau apa gitu.
1: Bahkan di luar
0: sih?
1: Negeri juga ada.
0: Ada apa?
1: Ada yang namanya ilmu-ilmu gaib kayak gitu, voodoo yang kayak gitu-gitu kan.
0: Voodoo
1: ada.
0: Voodoo itu apa?
1: Nggak tahu voodoo.
0: Nggak tahu.
1: Nama band.
0: Oh, terus.
1: Ada nama band, ada ilmu hitam maksud gue.
0: Oh, ilmu hitam. Dari negara mana itu voodoo?
1: Afrika.
0: Oh gitu. Terus
1: ada.
0: Oh, Jepang.
1: Nah, Jepang juga
0: iya.
1: Ada.
0: Nah, kalau Jepang, saya tuh suka baca kan di reels, di apa threads gitu kan, Kak. Jadi kalau di Jepang katanya hantunya usil-usil ya. Mungkin karena di sana banyak bunuh diri ya. Hantunya usil-usil, Kak.
1: Maksudnya usil-usil itu gimana?
0: Jadi kayak suka ngegangguin gitu kalau hantu di Jepang.
1: Emang di Indonesia enggak gitu-gitu juga
0: kan? Enggak kan, di Indonesia kan enggak.
1: Lo kan terakhir jadi hantu, jadi setan sering kan?
0: Enggak, tapi lo kalau meninggal mau jadi setan apa enggak? Cepetan jawab. Pilih.
1: Kalau
0: lo meninggal kak, lo meninggal ya kan? Baru satu
1: kenapa
0: minggu.
1: Kenapa jadi gue sih?
0: Meninggal, ya kan?
1: Kan bisa kan orang lain
0: nanya, ya. Nanya.
1: Contoh kayak Bli Pandey gitu, pamannya kan bisa.
0: Jangan kan Bli Pandey lagi nggak ada. Saya mau nanya dua hal sama kakak. Yang pertama kakak meninggal, udah gitu baru seminggu pasangan kakak tuh punya yang lain gitu. Kakak gentayangin nggak?
1: Emang kita bisa interaksi?
0: Ya kan kalau misalnya
1: bisa,
0: kakak
1: kali.
0: Meninggal secara masih ada perasaan dendam bisa tau. Atau enggak kakak meninggal penasaran nih. Kakak
1: penasaran.
0: Meninggal penasaran karena misalnya
1: marketing waktu hidupnya marketing dia.
0: Enggak dong, pemasaran itu. Kakak meninggal pemasaran. Kakak bakal kayak ada hal yang belum selesai gitu. Kakak bakal
1: coba untuk media untuk menyampaikan

0: Kayaknya nggak mungkin dah.
1: Kenapa nggak mungkin?
0: Ya maksudnya kalau orang udah meninggal, meninggal aja. Loh,
1: buktinya banyak kan kakak sendiri bilang banyak setan yang gentayangan.
0: Ya setan itu maksudnya bukan gini loh. Kalau gue juga sebenarnya kalau gue berpikirnya adalah kalau orang udah ketanem gitu kan, udah kekubur gitu, rohnya keluar kan ya, terus menjadi gentayangan gara-gara ada hal yang masih dia harus selesaikan gitu. Enggak mungkin deh kayaknya.
1: Berarti lo gak percaya setan dong?
0: Gue percaya hal gaib.
1: Terus kalau setannya percaya enggak? Terus setan itu dari mana? Kalau bukan dari orang yang udah meninggal terus gentayangan, setan itu dari
0: setan
1: mana?
0: Setan itu kan emang ada, bukan cuma hanya orang yang sudah meninggal jadi setan itu bukan.
1: Terus
0: bukan
1: apa yang jadi setan apa?
0: Ya setan.
1: Ya kan orang yang udah meninggal jadi setan.
0: Ah belum tentu, setan mah setan aja.
1: Terus setan itu siapa?
0: Setan.
1: Ah males ngomong sama kakak.
0: Ih gak percaya lu.
1: Bukan yang gak percaya, ya maksudnya setan itu dari mana, datangnya dari mana?
0: Emang diciptain sama Tuhan ada setan?
1: Masa sih?
0: Ada.
1: Tapi kan banyak.
0: Emang Nabi Adam sih. Nabi Adam keluar dari dibuang dari surga gara-gara apa?
1: Gara-gara kan bisikan istrinya setan. Lah istrinya yang suruh makan ini.
0: Iya kan godaan itu, hawa nafsu, hawa nafsu itu juga termasuk setan.
1: Oh,
0: termasuk.
1: Itu kan hal yang gak kelihatan, maksudnya kayak setan yang berwujud tuh loh kak. Setan yang berwujud, yang misalnya kayak bokap gue pernah nih ya waktu itu ya.
0: Jadi setan.
1: Iya minta-minta. Oh,
0: udah ya lo yang gimana ya?
1: Enggak. Bokap saya pernah, jadi waktu itu bokap tuh ada tetangga meninggal kecelakaan. Nah kalau di dulu kan kita masa kecil di Jakarta, jadi kita mau pulang tuh kayak ngelewatin jalan satu kecil. Lo tahu kan kalau di Jakarta itu
0: gang kecil.
1: Iya banyak banget kuburan di area pekarangan rumah kak.
0: Betul.
1: Kayak gitu.
0: Nah, mesti masuk pemukiman lah.
1: Iya gitu masuk ya pemukiman. Kan? Jadi di halaman rumahnya dia kuburannya ditaro.
0: Halaman
1: pribadi di pekarangan rumahnya dia tuh kuburan. Oh,
0: betul gede rumahnya nih.
1: Iya kan rumah-rumah dulu kan di agak perkampungan gitu. Nah, udah gitu bokap saya tuh ngelihat ada orang laki-laki ditempel-tempelin kapas kayak gitu. Nah, besoknya dapat kabar kalau ternyata memang si orang ini udah meninggal kecelakaan,
0: dikubur
1: di sana. Enggak baru-baru meninggal kecelakaan gitu.
0: Tapi dia ngeliat sosok itu.
1: Iya, bokap ngeliat sosok itu. Cuma saya enggak percaya tapi takut. Ngerti enggak sih? Ya udah kalau kakak nggak ngerti deh, pokoknya kalau kakak
0: itu sama aja kayak lo percaya bahwa ada begal tapi lo nggak yakin bahwa
1: sekarang
0: itu
1: gini,
0: ada.
1: Sekarang gini, saya percaya sama suami saya, tapi saya tetap curiga kayak gitu. Gitu loh perumpamaannya, ya, ngerti kan?
0: Berarti iya percaya tapi juga tetap waspada gitu.
1: Iya waspada tapi padahal percaya. Bener kan kayak
0: satu-satunya
1: gitu.
0: Satu-satunya hal yang emang harus percaya 100% adalah produk dari sanga-sanga.
1: Nah kalau ini ya bener lagi.
0: Itu produk minyak balurnya tuh ya itu sudah gak usah diragukan lagi gimana khasiatnya. Sekalipun baru 2 tahun ya kan, tapi sat sudah dapat predikat dan juga sertifikasi super brand.
1: Betul. Dan di tengah-tengah ya gempuran semua pada naik ya kan. Nasi padang sebelah aja biasanya nasi ayam 20.000 jadi 23.000. Tapi minyak sanga-sanga enggak naik.
0: Harganya
1: malah ngasih
0: stabil.
1: Promo kak.
0: Oi,
1: banyak banget promo-promonya. Makanya Foxian bisa cek langsung ya.
0: Bener. Apalagi khusus untuk minyak balurnya kan, Ultimate sanga-sanga itu juga menggunakan 140 bahan pilihan alami ya.
1: Diracik khusus sama babe kak.
0: Bener.
1: Yang masih bisa memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh. Baru saya ngomong kemarin sama teman-teman habis badminton ya kan. Jadi
0: badminton kemarin.
1: Oh,
0: gak ngajak-ngajak sih.
1: Alah loh, bentar terus lagi di kick dari grup.
0: Gak udah usah gitu, capek-capek kaki gue keluar dari grup.
1: Ya udah ditunggu ya. Jadi ini beneran ya, pasangan saya sekarang tuh udah candu banget dan dia itu punya insomnia kak.
0: Insomnia susah tidur
1: ya kan. Kalau nggak dibalur pakai sanga-sanga, blas udah nggak bisa tidur.
0: Oh ya?
1: Iya. Jadi tiap malam harus dibalur pakai sanga-sanga.
0: Se-ngefek itu bisa membuat yang namanya relaksasi ya.
1: Bener. Makanya Foxian coba sendiri yang punya insomnia, kalau nggak percaya ya bisa langsung beli aja produknya di Fox Radio Bali.
0: Kalau udah mau bawa kemana-mana juga buat traveling juga udah oke, ya kan.
1: Betul.
0: Kemasannya modern, aromanya segar, dan tentunya tetap membawa kualitas herbal khas sanga-sanga yang sudah terpercaya.
1: Yes, bisa pesen juga kalau misalnya males mungkin ke Fox Radio Bali, males ketemu kita. Kita emang kayak gini ya.
0: Iya, mungkin benar lagi dong.
1: Bisa pesen di WA di 081-993-1102. Sekali lagi 081-993-1102.
0: Sanga-sanga.
1: Yes, ada lawan.

0: Weekdays, Fox Radio.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
4: Lagane pasti ngangge parfum manyar nih. Cie.
5: Kan beli Nikit yang nganggen produk Sanga-Sanga mantan Sunny Travel Size.
6: Mih, jek gadi aeng mie ne mbok. Len ne, len gadi ne. Jek seger ne, bonen seger.
5: Nge beli, makin wenten kesarengin antuk bunga lavender, dados aromanya ne setato lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya ne 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
6: Tapi gini mo, travel size ni malesing mo.
5: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
6: Nih, jegaeng luung ni mo produk ni dijeneng hidang beli mo. Coba info malu.
5: Dados nih kematumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size Sanga-Sanga, solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: noticias. Fox Kellen Series.
1: Ya udah kalau kayak gitu caranya apa? Ya nggak apa-apa. Kalau saya sih nggak apa-apa ya kak ya. Kalau ya udahlah gitu. Kalau kakak gimana?
2: Apa sih? Pesan off air kita beda deh obrolannya.
1: Biasain aja mukanya bisa nggak sih?
2: Iya nggak maksudnya.
1: Kenapa sih lo nggak pernah mau coba untuk bicara soft spoken sama saya kak?
2: Tuh, coba Foxian dia tuh gue nggak ngerti ya.
1: Kan kakak tinggal tanya aja kenapa sih Grace? Tadi kan off airnya nggak ngomongin
2: bisa
1: gitu.
2: Bisa kalau kayak gitu.
1: Bisa. Saya lagi
2: coba
1: saya lagi
2: gitu.
1: Berjanji kepada diri saya sendiri untuk
2: apa?
1: Bicara dengan soft spoken. Saya nggak mau marah-marah kalau orang melakukan pelanggaran di motor.
2: Tapi biasanya, ah?
1: Ya misalnya kayak saya di motor ada orang rokok, saya nggak mau marah-marah kayak gitu.
2: Bisa. Apa?
1: Belum sih.
2: Ini apa namanya jiwa lo beronta-ronta gitu untuk?
1: Iya. Tapi kalau saya kak nahan emosi tuh kayak gemeter tau kak?
2: Terus efeknya apa? Migrain.
1: Iya, sesak napas.
2: Mas, sampai kayak
1: sesek
2: gitu.
1: Sesak napas, Kak. Sesak napas.
2: Lo pernah ini enggak sih pernah dengar ada namanya depresi psikotik?
1: Oh.
2: Itu ada tuh di konten orang.
1: Enak tuh kalau malam-malam tuh.
2: Diskotik. Itu diskotik zaman dulu berarti. Lo anak zaman dulu lo. Kok tahu lo namanya diskotik?
1: Saya kan cuma bilang enak malam-malam, kenapa Kakak menyimpulkan diskotik?
2: Malam apa ya kalau enggak bahasa belakangnya atau kata-kata belakangnya kotik?
1: Apotik. Enak kalau malam-malam kapotik nggak kepanasan,
2: nggak
1: kepanasan
2: nggak
1: kita beli
2: mungkin.
1: Vitamin.
2: Nggak
1: kenapa
2: mungkin.
1: Lo tiba-tiba nge-framing kalau saya suka ke diskotik?
2: Iya karena lo
1: timbang
2: ngomongnya
1: bilang enak
2: karena
1: malam-malam.
2: Lo ngomongnya enak
1: jaga,
2: malam-malam gitu.
1: Jaga aja
2: ngapain ke apotik?
1: Apotik malam-malam nggak panas.
2: Apotik atau apotek?
1: Apotik.
2: Potek.
1: Yuka, dia nah, apoteker nih.
2: Apoteker.
1: Apotik apa apotek? Apoteker. Iya apoteker.
2: Coba dicari di KBBI. Apotik atau apotek?
1: Tapi kan bacanya tetap apotik. Berarti kalau kayak gitu optek dong bukan optik.
2: Eh beda dong itu.
1: Bisa beda.
2: Lu ngapa framing ke sono?
1: Kok bisa beda?
2: Optik ya optik bener masa optek apa sih?
1: Apotik apotek.
2: Apotek.
1: Apotek.
2: Ya kan?
1: Udah dibilang apotek, ya kan?
2: Berarti yang punya usaha tulisannya apotik APOTIK itu salah.
1: Ganti lo.
2: K salah.
1: Ganti lo semua yang tulisannya apotik, ganti jadi apotek.
2: Neon box tuh ganti tuh semua tuh.
1: Tapi kan gak enak banget bilangnya mau kemana? Apotek.
2: Apotek emang. Berdasarkan KBBI, apotek adalah toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter.
1: Kenapa ya? Kenapa gak sebutannya toko obat aja? Kenapa harus apotek?
2: Toko obat?
1: Iya.
2: Ntar apa asumsinya jadi engkoh-engkoh.
1: Ya gak apa-apa dong, kan tetap jual di dalamnya jual obat-obatan. Kenapa sih Foxian?
2: Ya lebih ini kan, lebih resmi aja kali. Toko obat itu, ada kok apotek namanya toko obat?
1: Nama apoteknya toko obat.
2: Apotek atasnya apotek kecil, bawahnya toko obat gitu.
1: Iya kan lebih gampang kan di ini kan. Yaudah kita bacain dulu ya VCS-nya pagi hari ini. Jadi lanjut pantun ke warung beli ketan.
2: Cakep. Ke Bata beli sepatu.
1: Ini nih Kak Aryan O ya, ke warung beli ketan.
2: Cakep.
1: Ke Bata beli sepatu.
2: Cakep.
1: Aku enggak takut setan.
2: Apalagi hantu.
1: Iya. Aku takutnya kamu.
2: Bedanya asik. Setan sama hantu tuh apa sih?
1: Sama aja.
2: Kalau hantu itu lebih ke ini apa namanya? Hantu tuh yang apa sih? Hantu yang di luar negeri yang terbang-terbang kecil.
1: Nyamuk.
2: Kok nyamuk?
1: Lagian hantu terbang kecil
2: yang
1: itu
2: putih-putih.
1: Nyamuk. Putih-putih.
2: Hah? Putih-putih.
1: Putih-putih.
2: Putih-putih.
1: Kecil.
2: Yang dibuat kartun.
1: Hah? Hantu kecil putih.
2: Putih dibuat kartun. Aduh.
1: Aduh, apa sih?
2: Apa sih?
1: Doraemon.
2: Bukan, apa jadi Doraemon hantu?
1: Kartun katanya. Doraemon emang bukan hantu,
2: bukan.
1: Kok bisa?
2: Emang dia Doraemon
1: bisa
2: hantu?
1: Bisa kembali ke masa-masa dulu, masa depan. apa sih?
2: Bukan, bukan.
1: Casper.
2: Casper mah ikat pinggang.
1: Iya, Casper.
2: Terus siapa lagi?
1: Kakak Tarina Baros, selamat pagi. Ke warung beli ketan.
2: Jangan lupa bawa minyak balur biar balikan sama mantan.
1: Woi, pakai skincare sangat-sangat kak kalau mau balikan sama mantan.
2: Tapi ini kejadian lo di Denpasar.
1: Kenapa?
2: Nyapa mantan jadi berantem.
1: Siapa?
2: Coba itu artikel yang gue kirim. Makanya
1: baca.
2: Lo mah gak menghargai lo, dipikir gue gak kerja.
1: Iya bukannya gitu kak, kakak ngirimnya. Aduh.
2: Itu semua informasi-informasi. Atas.
1: Nih.
2: Atas.
1: Yang mana?
2: Atas
1: santai
2: lagi.
1: Dong. Nih.
2: Atas
1: mengubah
2: lagi.
1: Foto teman.
2: Atas lagi.
1: Tuh. Gara-gara mantan pacar.
2: Gara-gara sapa mantan.
1: Iya. warga baku hantam di lapangan Renon. Waduh, jadi ada keributan sejumlah pria terjadi di kawasan lapangan Renon ya Rabu 20 Mei kemarin gara-gara. Tapi emang iya pacar. Lagi, nggak boleh mantan ya mantan, jangan pernah mau temenan sama mantan karena mereka pernah ada
2: bumbu-bumbu. Lah, lu gimana sih?
1: Apanya gimana?
2: Kalau orang namanya mantan pacar kan dia sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Ya udah dia putus-putus.
1: Tapi kan ada bumbu-bumbu kak.
2: Masa iya nggak boleh berteman?
1: Pilih cewek. Yang
2: gak usah kasih gue pilihan lagi.
1: Gak cantik.
2: Ini dulu beresin.
1: Oh ya udah oke. Kan lo kan gara-gara kan Kakak Camboiz ya. Selamat pagi ke warung beli ketan.
2: Cakep.
1: Katanya cuma lewat. Eh masih sering kepikiran. Nah kan udah gitu ada ini nih Kak Santosa nih.
2: Apa?
1: Ke warung beli ketan.
2: Cakep.
1: Aku termenung jadi inget mantan. Kenapa sih harus yang kebanyakan mantan, bahas-bahas mantan tuh laki-laki.
2: Itu maksudnya tan itu kan bisa ketan, mantan juga bisa. Terus apalagi ya?
1: Gini kak, yang kebanyakan bahas mantan itu laki-laki. Kalau perempuan udah selesai
2: kebetulan
1: ya udah aja. Gimana itu kasar.
2: Tapi kalau lu sendiri,
1: apa?
2: Kalau sendiri,
1: saya berdua.
2: Enggak, kalau lu sendiri punya kejadian itu atau mungkin ada di situasi itu gitu loh.
1: Situasi apa?
2: Situasi lu jalan sama suami lo,
1: uh-uh.
2: Terus lo tahu kalau itu mantannya papasan dan dia sering sapa.
1: Oh nggak boleh. Aduh keceplosan refleks banget jawabnya.
2: Kan papasan nggak, Grace.
1: Nggak.
2: Udah ketahuan dari jauh maksudnya. Maksudnya set gitu ketemu.
1: Udahlah kak. Kalau
2: mantan yang mana?
1: Mantan ya udah gitu.
2: Udahlah lo selesai. Akan lo begitu lo tahu bahwa itu mantan pacar suami lo dulu sebelum nikah.
1: Saya tahu nih kondisinya.
2: Lo tahu kondisinya. Terus jalan. Laki lo gak lihat, tapi begitu papasan, begitu deket dia lihat dan dia nyapa gitu loh. Yang nyapa duluan suami lo.
1: Oh marah gue kak.
2: Lah,
1: marah kak.
2: Kan ketemu, maksudnya
1: ya, papasan. Ya ngapain lo sih, mantan tuh ya udah aja. Eh tapi kenapa sih kakak gak terbuka sama pasangan cerita tentang mantan-mantan gitu loh. Kalau saya terbuka, kalau saya terbuka kak, abis
2: buat
1: itu
2: apa?
1: clear, kelar, udah selesai.
2: Kalau saya mah clear itu gak mesti diceritain
1: loh,
2: kan.
1: Gak bisa, loh, daripada tahu sih dari mulut orang lain
2: gak
1: masalah
2: mungkin
1: mantan.
2: Gak mungkin.
1: Kok bisa gak mungkin
2: kenapa
1: sih?
2: Kenapa emang gak mungkin?
1: Ya biasa kan ada aja kayak ini mantannya si ini ya. Oh Adrian yang mantannya ini.
2: Fungsinya apa?
1: Fungsinya pasangan
2: efeknya
1: itu.
2: Efeknya apa?
1: Pasangan
2: dampaknya
1: itu,
2: apa?
1: Pasangan
2: kalau
1: itu.
2: Kita mau menuju
1: ya
2: ke gerbang pernikahan tuh harus tutup mata tutup
1: gak
2: telinga
1: bisa,
2: tentang
1: gak
2: yang namanya masa lalu.
1: Kita
2: yang clearkan udah
1: dulu
2: selesai.
1: Masa lalu selesai, masa lalu beres. Kalau lo masih ada ganjelan sama masa lalu
2: masuk
1: kakak.
2: Masuk kategori clear tuh kapan? Karena perempuan begitu dibahas satu dia akan membuka pembahasan-pembahasan yang lain.
1: Saya sekarang nggak pernah nanya-nanya
2: perempuan
1: tentang mantan ya. Setelah 10 tahun menikah saya nggak pernah nanya sama mantan.
2: Oh berarti sebelum 10 tahun nanya mulu?
1: Nanya, pasti lah masih banding-bandingin.
2: Capek banget di hari.
1: Gak apa-apa.
2: Tapi kan, hari ya, lo ketemu sama gue dah, kita ngobrol-ngobrol ya.

0: phone call dong.
1: Ha? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call.
0: Fox Uncle. Uncle.
2: Terus kalau udah papasan gimana namanya di tempat umum, masa nyapa aja nggak boleh,
1: pura-pura nggak lihat dah, clear. Chris, apa
2: coba deh,
1: apa sih
2: ini lagi jalan nih,
1: cik.
2: lo tahu semua mantan suami lo dulu.
1: Mm-mm.
2: Terus dia jalan, si laki lo nih nggak ngeh gitu. Mm-mm. Kalau ada mantan pacarnya di depan juga jalan gitu.
1: Laki-laki nggak mungkin nggak ngeh. Dia kalau ngelihat cewek cantik, dia ngelihat mantan pacar.
2: Lo ngerasa lo kalah cantik sama mantan suami lo?
1: Ya enggak, maksudnya laki-laki itu kan lo bilang kan laki-laki nggak ngeh. Laki-laki itu nggak mungkin nggak ngeh. Perkara urusan ngelihat cewek cakep, mantan pacar, pasti matanya dia yang duluan.
2: Enggak dong.
1: Apanya yang enggak, dari mana?
2: Itu yang namanya papasan kan orang pas lagi ngobrol gini, lagi lihat-lihat barang di mall atau lagi fokus dengan yang lain, terus tiba-tiba dia noleh, gitu.
1: Ya pura-pura nggak lihat langsung.
2: Pura-pura nggak lihat.
1: Langsung buang muka aja. Emang kenapa sih?
2: Emang ngelengos gitu.
1: Iya. Emang kenapa sih?
2: Bukan.
1: Karena maksud, saya memperlakukan sama kayak gitu kak. Saya nggak pernah bisa temenan sama
2: terus
1: mantan.
2: Terus kalau dia nyapa?
1: Siapa yang nyapa?
2: Mantan.
1: Ya nggak usah diladenin, diemin aja.
2: Memang bisa gitu.
1: Bisa. Emang
2: sombong banget loh.
1: Lu juga sama gue sombong.
2: Lah. Kan begitu. Set. Gitu. Gitu. Lu pura-pura ngelengos nih set. Tapi apa? Dia manggil, Ri gitu.
1: Ya, gak usah. Pokoknya intinya kalau menurut saya
2: kan gak bisa kayak gitu, Bliss.
1: Menurut saya, bahaya ketika kita sudah sama-sama menikah terus kita masih berhubungan sama mantan itu. Menurut
2: gak
1: saya,
2: gak ada berhubungan.
1: Ya, apapun
2: berhubungan
1: itu,
2: enggak.
1: Whatever.
2: Cuman nyapa doang.
1: Apalagi zaman
2: ketemu,
1: sekarang
2: gitu.
1: Gampang diakses di sosial media.
2: Terus?
1: Ya udah, nanti misalnya ketemu, hai, terus langsung dicari di sosmednya.
2: Ya kalau
1: terus
2: itu abaikan aja.
1: Enggak, pokoknya enggak. Berarti lo nggak apa-apa.
2: Kenapa?
1: Kalian tuh emang nggak saling sayang di rumah tangga. Cemburu nggak pernah. Ya. Terus mantan temenan sama pasangan yang